0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi tentunya, temani kamu di pagi hari ini. Udah jam 8 pagi teman Pro 2. Hangatnya sinar matahari mulai terasa di wilayah kota Kendari ini. Semoga teman-teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan menuju tempat aktivitas kamu selamat sampai tujuan, dan aktivitas hari ini berjalan dengan lancar hingga akhir aktivitas nanti di sore hari. Anyway teman Pro 2, pagi ini Vivi mau bahas topik lagi yang seru, yang tentunya sangat relate dengan kita sebagai anak muda ya, yakni yang berkaitan dengan pendidikan versus skill. Mana sih yang lebih penting teman Pro 2? Di era sekarang tuh sangat banyak perdebatan tentang ini. Ada yang bilang kuliah itu wajib karena jadi jalan utama menuju masa depan yang lebih baik. Tapi di sisi lain, tidak sedikit juga nih yang sukses justru karena skillnya, bahkan tanpa gelar tinggi. Nah, teman Pro 2, kalau mau dibandingkan dunia di 10 tahun yang lalu dan yang sekarang, tentunya itu sudah jauh berbeda. Jangankan tahun lalu, 5 tahun kemarin aja nih teman Pro 2, itu berbeda nih dengan sekarang. Perusahaan tidak hanya melihat ijazah, tapi juga kemampuan nyata. Bahkan banyak profesi baru yang dulunya tidak pernah kita bayangkan nih teman Pro 2, sekarang itu jadi peluang besar. Jadi pertanyaannya, apakah pendidikan formal ini masih jadi yang utama atau justru skill yang lebih menentukan? Kita bakal bahas ini teman Pro 2 dari berbagai sisi pastinya, mulai dari pentingnya pendidikan, peran skillnya seperti apa, sampai bagaimana sih cara menyeimbangkan keduanya di era saat ini. So teman Pro 2, pastikan kamu tetap mendengarkan RRI Pro 2 Kendari melalui frekuensi 90,8 FM ataupun juga bisa melalui mobile aplikasi RRI Digital, dan juga bisa melalui situs streaming kita di rri.co.id. So stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Komunikasi, bahkan banyak profesi seperti dokter, guru, atau insinyur memang membutuhkan jalur pendidikan formal yang jelas. Selain itu, teman Pro 2, pendidikan juga membuka akses banyak peluang kerja, beasiswa, dan jaringan yang bisa didapatkan dari lingkungan pendidikan. Tapi, realitanya saat ini juga menunjukkan bahwa pendidikan formal saja belum tentu cukup nih, teman Pro 2. Banyak lulusan yang masih bingung mencari kerja karena tuntutan dunia kerja yang sudah berubah. Artinya pendidikan ya tetap penting, tapi bukan satu-satunya faktor penentunya. Lantas seperti apa untuk di sisi skillnya sendiri nih teman Pro 2? Di era digital seperti sekarang ya, skill justru jadi salah satu kunci utamanya. Mulai dari skill komunikasi, desain, editing, coding, sampai kemampuan public speaking. Itu semuanya punya nilai tinggi ya. Bahkan banyak anak muda yang sudah bisa menghasilkan uang dari skill mereka tanpa harus menunggu lulus kuliah. Contohnya content creator, freelance designer, social media specialist, dan masih banyak lagi. Perusahaan juga sekarang lebih melihat portofolio dibandingkan sekedar ijazah. Mereka tuh ingin tahu nih, kamu bisanya apa nih? Bukan hanya kamu lulusan mana. Apalagi dengan adanya internet ya, belajar skill jadi lebih mudah. Banyak platform gratis maupun berbayar yang bisa bantu kamu upgrade diri kapan saja. Tapi ingat juga nih teman Pro 2, kalau berbicara tentang skill itu butuh proses juga. Konsistensi, latihan, dan kemauan untuk terus belajar yang menjadi kunci utamanya.

bahas tentang pendidikan atau skill dulu nih, teman Pro 2. Apakah harus pilih satu? Kayaknya jangan pilih salah satu deh, teman Pro 2. Rugi kalau bisa keduanya, ya kenapa tidak? Nah, jadi nih teman Pro 2, yang terbaik adalah menggabungkan keduanya. Pendidikan bisa jadi fondasinya, sementara skill ini jadi senjata utamanya. Ketika kamu punya pengetahuan yang kuat dan didukung kemampuan praktis, kamu akan jauh lebih siap menghadapi dunia kerja. Misalnya, kamu kuliah di jurusan komunikasi nih. Kalau ditambah lagi skill editing video, desain atau public speaking, peluang kamu akan jauh lebih besar. Atau kamu di bidang teknik nih teman Pro 2, tapi punya skill digital seperti coding atau data analysis. Ini jadi nilai tambah yang besar. Intinya jangan hanya bergantung pada satu hal, karena dunia sekarang tuh menuntut kita untuk fleksibel dan juga terus berkembang. Sekarang kita lihat realitanya di dunia kerja saat ini ya. Banyak perusahaan mulai mengubah cara mereka merekrut. Kalau dulu tuh fokus utamanya ada di ijazah dan nilai akademik. Sekarang tuh mulai bergeser nih ke kemampuan praktis. HRD lebih tertarik nih melihat pengalaman, portofolio, bahkan proyek yang pernah kamu kerjakan. Mereka ingin tahu seberapa siap sih kamu langsung turun kerja. Bahkan di beberapa bidang seperti digital marketing, desain grafis, atau IT, skill itu seringkali jadi faktor utamanya nih. Ini juga menunjukkan ya kalau dunia kerja itu semakin dinamis. Siapa yang cepat beradaptasi dan terus belajar, dia yang punya peluang yang lebih besar.

0: Kak Bas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Prodi juga, kamu pernah dengar istilah atau kamu yang ngucapin teman Prodi juga salah jurusan? Fenomena ini cukup banyak terjadi, banyak anak muda yang merasa jurusan kuliahnya tidak sesuai nih dengan passion atau kebutuhan dunia kerja. Akhirnya mereka memilih untuk belajar ulang, ikut kursus, bootcamp, atau belajar mandiri lewat internet. Itu bukan kegagalan ya teman Pro 2, justru bagian dari proses menemukan diri. Di era sekarang ya, pindah jalur itu hal yang wajar. Yang penting adalah kemauan untuk berkembang dan tidak berhenti belajar. Jadi kalau kamu merasa, tidak linear nih, santai aja, take it easy teman Pro 2. Yang penting kamu terus bergerak untuk maju dan untuk berkembang. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya, bagaimana sih caranya mengembangkan skill di tengah kesibukan kita ini? Jawabannya bisa dimulai dari hal kecil nih teman Pro 2. Kamu bisa mulai belajar dengan 30 menit sehari ya. Dengan belajar 30 menit sehari ini bisa lewat video, podcast, atau praktek langsung. Pilih salah satu skill yang ingin kamu kuasai, lalu fokus nih teman Pro 2. Jangan terlalu banyak, tapi tidak konsisten. Itu yang biasanya kalau banyak kita tidak konsisten ya teman Pro 2. Jadi pilih satu skill yang ingin kamu kuasai dan fokus di skill itu. Selain itu, coba ikut komunitas atau project kecil. Dari situ kamu bisa belajar nih lebih cepat karena langsung praktiknya. Dan yang paling penting lagi, jangan takut salah, karena dari kesalahan justru kita belajar lebih banyak.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Teman Pro 2, hampir pukul 9 pagi ya. Kita cukupkan pembahasan tentang pendidikan versus skill. Aduh. Jadi mau dipilih salah satu, sebaiknya jangan dipilih, teman Pro 2. Dalam artian, ya keduanya dikombinasikan. Bukan tidak memilih sama sekali ya. Aduh, itu bahaya tuh. Nah, dari semua yang kita bahas hampir satu jam ini, satu hal yang pasti, dunia terus berubah dan kita harus ikut berkembang. Dan adapun pendidikan ini memberikan arah, skill memberikan kekuatan. Ketika keduanya ini berjalan bersama, teman Pro 2, kamu bukan hanya menghadapi masa depan, tetapi juga mampu menciptakan peluang sendiri. Jadi jangan terpaku pada standar lama, jangan juga meremehkan proses belajarnya. Karena di balik setiap skill yang kamu punya hari ini, ada usaha yang kamu bangun sendiri. Dan di balik setiap ilmu yang kamu pelajari, ada masa depan yang sedang kamu siapkan. Teman Pro 2, masa depan itu bukan ditunggu, tapi dibentuk. Terus belajar, terus berkembang, dan jangan berhenti mencoba. Tetap bareng Vivi, temani kamu, teman Pro 2 di Spade pagi hari ini. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari. Teman terbaik kamu.

0: Ih, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E

Prodi itu mantar bayi kamu. Masih bareng Vivi teman di kamu di sepeda. Selamat pagi teman Prodi. Oke nih, matahari mulai makin tinggi teman Prodi. Tapi kita masih di pagi hari kok. Masih jam 9 ini ya teman Prodi. Nah, kalau tadi kita bahas seputar pendidikan versus skill, seperti apa sebaiknya yang kita tahu kalau sebaiknya dikombinasikan nih teman pro 2. Next, ini kita mau bahas seputar korupsi. Waduh, sangat berat ya kayaknya. Tenang, tenang. Kita bakalan bahasnya ringan-ringan aja, tidak berat kayak di berita ya teman pro 2. Kita bakal lihat juga dari sudut pandang kita sebagai anak muda, karena faktanya korupsi itu tidak selalu tentang uang miliaran atau pejabat tinggi. Kadang justru dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa. Oh, teman pro 2, kita bakal kupas tuntas pastinya bagaimana sih kebiasaan kecil ini bisa jadi awal dari budaya korupsi. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Tahun Proy 2. Kalau kamu dengar kata korupsi, yang kebayang pasti langsung uang negara, pejabat, atau kasus besar. Padahal secara sederhana, korupsi itu adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Nah, kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari kita nih, teman Proy 2, bentuknya ini bisa beda-beda, tidak selalu uang, bisa juga tentang waktu, tanggung jawab, bahkan kejujuran. Misalnya, siapa di sini yang suka titip absen? Titip absen ke teman, nyontek saat ujian, pakai uang kas untuk kepentingan pribadi, atau pura-pura kerja kelompok tapi tidak berkontribusi. Kelihatannya kecil ya, tapi kalau dibiasakan ini bisa jadi mindset yang berbahaya ke depannya. Coba jujur ke diri sendiri dulu deh, teman Pro 2. Pernah tidak sih kita melakukan hal kecil yang sebenarnya tidak jujur, tapi kita anggap wajar? Masalahnya bukan di besar atau kecilnya nih, teman Pro 2, tapi di kebiasaannya. Karena ketika kita terbiasa mengakali, ya dalam tanda kutip ini mengakali hal kecil, lama-lama jadi normal, lama-lama jadi refleks, dan tanpa sadar jadi karakter. Dan karakter itu yang nantinya kita bawa ke dunia kerja, ke lingkungan sosial, bahkan ke masa depan kita. Jadi yang kecil-kecil ini nih sebenarnya punya dampak besar. Bicara tentang dampak, dampaknya apa untuk masa depan nih teman Pro 2? Bayangkan aja dulu nih, kalau kebiasaan kecil tadi itu terus dibawa sampai dewasa, awalnya mungkin hanya titip absen, lanjut ke manipulasi laporan kecil, sampai akhirnya terbiasa cari celah untuk keuntungan pribadi. Aduh, jangan sampai deh ya kita berada di situasi itu teman Pro 2. Karena jika lo seperti itu, di titik itu korupsi bukan lagi tentang kesempatan, tapi tentang kebiasaan yang sudah terbentuk sejak lama. Makanya sangat penting nih untuk kita sadar dari sekarang, karena masa depan itu tidak hanya ditentukan dari skill, tapi juga dari integritas.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

teman pro gue, teman terbaik ya bu. Nah teman pro gue, kadang ya kita melakukan hal-hal bukan karena kita mau, tapi biasanya karena ikut-ikutan nih, karena melihat oh dia titip absen nih, ya udah ikut juga dia titip absen. Oh dia nyontek nih dan tidak ketahuan, ya udah ngikut juga. Takut dibilangnya tidak solid juga, takut dikucilkan atau merasa ya semua orang juga lakukan kan. Nah disinilah pentingnya punya prinsip ya teman pro 2, karena jadi jujur itu kadang tidak populer nih, tapi justru itu yang bikin kamu beda. Dan percaya tidak percaya, pasti harus percaya, lingkungan yang baik itu bukan yang mengajak kamu curang, tapi yang ngajak kamu untuk berkembang. Well, menjadi generasi anti korupsi itu tidak harus nunggu jadi pejabat dulu ya, justru dimulai dari hal yang kecil. Jujur sama diri sendiri, bertanggung jawab, tidak mengambil yang bukan hak kita, dan berani bilang tidak ke hal yang salah. Simple, tapi powerful, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Anyway, teman pro 2, kalau kita perhatiin juga, praktik ketidakjujuran kecil ini sebenarnya ada di sekitar kita juga. Mulai dari lingkungan sekolah, kampus, atau bahkan komunitas. Manipulasi data kecil, janji yang tidak ditepati, mengambil keuntungan dari situasi. Hal-hal ini seringkali dianggap biasa karena ya sering terjadi. Tapi justru disinilah bahayanya, ketika sesuatu yang salah mulai terasa normal. Kalau kita tidak punya kesadaran, kita bisa ikut terbawa arus tanpa sadar. Dan di era saat ini, teman pro 2, dunia digital juga punya pengaruh besar. Ada banyak konten yang tanpa sadar menormalisasi, seperti flexing hasil instan, gaya hidup tanpa proses, atau cara cepat dapat uang tanpa transparansi. Hal ini tentunya bisa membentuk pola pikir bahwa yang penting hasilnya deh, tanpa peduli prosesnya benar atau tidak. Padahal integritas itu justru diuji saat tidak ada yang melihat, termasuk di dunia digital.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya. Jadi

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak muda, teman Pro 2, agar kita tidak terjerumus yang namanya korupsi, kemudian judol, ataupun juga narkoba. Kita ke yang fokusnya di pagi ini bahas seputar yang korupsi ya, teman Pro 2. Dari kebiasaan kecil, ternyata kalau misalnya itu ada kebiasaan yang salah atau kebiasaan tidak jujur, teman Pro 2, itu bisa menjadi bumerang nih untuk masa depan kita. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda? Ya, kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Yang pertama ya, biasakan jujur walaupun itu sulit ya. Dan juga selesaikan tanggung jawab tanpa mencari jalan pintasnya. Berani berbeda ketika lingkungan tidak sehat. Dan yang paling penting, jangan takut dianggap terlalu idealis. Karena idealisme yang dijaga hari ini bisa jadi perubahan besar di masa depan. Well, teman Pro 2, kita memang punya peran yang besar ya. Bukan hanya sebagai penonton, tapi karena kita ini sebagai agen perubahan. Kita bisa mulai dari menjadi contoh di lingkungan sendiri, kemudian mengingatkan teman dengan cara yang baik, ataupun juga membangun budaya jujur dalam komunitas. Perubahan memang tidak instan ya, tapi kalau kita mulai bersama, tentunya dampaknya akan terasa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Waktunya juga Vivi sign out dari ruang dengar kamu, tapi tenang aja teman Pro 2, di santai siang nanti kamu bakal ditemenin Linse. Hai.
1: Hai.
0: Selamat hari Kamis manis.
1: Yes, Kamis hitam sih kita ini.
0: Hitam-hitam apa? Hitam manis kan?
1: Hitam manis, yes. Selamat Pro 2, seperti biasa Linsa akan nemenin kamu di perjalanan santai siang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, untuk Kak Vivi selamat beristirahat.
0: Oke deh, selamat bertugas Linsa. Baik teman Pro 2, sudah ada Linsa yang siap menemani perjalanan santai siang kamu hingga pukul 15 nanti. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Besok kita jumpa lagi, insya Allah. So, pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Selamat siang kawan Radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman radio, upaya mewujudkan jaminan sosial yang merata di Kota Kendari terus ditingkatkan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan. Melalui perjanjian yang telah disepakati, Dinas Sosial serta Dinas Perikanan akan melakukan pendataan dan verifikasi secara cermat agar setiap calon peserta benar-benar memenuhi syarat dan menerima manfaat secara tepat sasaran. PLT Kadis Sosial Kota Kendari Rukmana Esos MM menjelaskan kolaborasi tersebut menjadi landasan penting agar perlindungan sosial tidak hanya sekedar program, melainkan benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat, di mana kesatuan langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan dan juga kokoh. Dengan kerjasama yang terpadu dan pengelolaan yang tertib, cita-cita mewujudkan masyarakat yang sejahtera, terlindungi dan mandiri akan semakin terwujud.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi selanjutnya, teman radio, pemerintah Kota Kendari terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penguatan penerapan standar pelayanan minimal atau SPM. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar workshop peningkatan capaian penerapan standar pelayanan minimal atau SPM lingkup pemerintah Kota Kendari tahun 2026 di salah satu hotel di Kota Kendari pada Rabu 8 Juli 2026. Workshop dibuka oleh Asisten Satu Sekretariat Daerah Kota Kendari, Adriana, yang membacakan sambutan Sekretaris Daerah Kota Kendari. Dan dalam sambutannya ditegaskan bahwa penerapan SPM bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi instrumen utama untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan dasar yang layak dan juga berkualitas. Dikatakan pelayanan dasar merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang meliputi 6 urusan wajib, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan ketertiban umum serta sosial. Ia mengakui bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan SPM, mulai dari kualitas data, proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program di lapangan. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menjadikan workshop ini sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan SPM secara menyeluruh. Untuk itu pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari penyediaan sarana pendidikan yang memadai, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan akses air minum, penataan kawasan permukiman, hingga perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui workshop ini, pemerintah Kota Kendari berharap seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan standar pelayanan minimal sehingga tercapai target capaian SPM tahun 2026 dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pradua, Kota Bau-Bau akan menjadi pusat perhatian nasional pada Sabtu 11 Juli 2026 sebab dua Menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di kota ini, yakni Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dan Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf. Pemerintah Kota Bau-Bau pun mematangkan berbagai persiapan penyambutan sekaligus menyiapkan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat, terutama terkait pelestarian warisan budaya dan pengembangan kawasan bersejarah Benteng Keraton Buton. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Ode Hamsina Bolo, mengatakan kunjungan Menteri Kebudayaan menjadi peluang besar bagi daerah untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat sektor kebudayaan dan pariwisata. Sebelum tiba di Bau-Bau, Menteri Kebudayaan dijadwalkan mengawali kunjungan kerjanya di Sulawesi Tenggara dengan menghadiri Festival Liangkabori di Kabupaten Muna sekaligus meninjau situs Gua Purba Liangkabori yang dikenal sebagai lokasi penemuan lukisan gua tertua di dunia berusia sekitar 67.400 tahun. Setelah menyelesaikan agenda di Muna, Fadli Zon bersama rombongan akan bertolak ke Bau-Bau di Kota Benteng. Menteri dijadwalkan meninjau langsung kawasan Benteng Keraton Buton termasuk melihat kondisi rumah-rumah adat yang berada di dalam kompleks Benteng. Momentum tersebut akan dimanfaatkan pemerintah Kota Bau-Bau untuk menyerahkan proposal bantuan kepada Kementerian Kebudayaan, dan usulan yang disiapkan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu berfokus pada revitalisasi rumah-rumah adat serta peningkatan sarana dan prasarana di kawasan Benteng Keraton Buton sebagai salah satu ikon sejarah dan destinasi wisata unggulan daerah. Selain mengunjungi situs sejarah, Menteri Kebudayaan dijadwalkan memberikan pengarahan kepada jajaran pejabat dan aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintah Kota Bau-Bau mengenai kebijakan pelestarian budaya nasional dan juga daerah. Sementara itu, pada hari yang sama, Menteri Haji dan Umroh RI Gus Irfan juga dijadwalkan tiba di Bau-Bau melalui Bandara Beto Ambare sekitar pukul 12.25 menit waktu Indonesia Tengah, dan berdasarkan agenda yang disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bau-Bau, Dr. Halking, Menteri akan melakukan silaturahmi ke kediaman almarhumah Dr. Fitri Putri mengunjungi UPI Buton serta menghadiri Ramatama bersama pemerintah Kota Bau-Bau di rumah jabatan wali kota pada malam harinya. Pemerintah Kota Bau-Bau juga akan menggelar penyambutan resmi bagi kedua menteri tersebut dengan mengundang para kepala daerah sekepulauan Buton sebagai bentuk penguatan sinergi pembangunan kawasan. Dan meski jadwal masih bersifat dinamis dan terus dikoordinasikan bersama pemerintah provinsi maupun kementerian terkait, Pemkot Bau-Bau memastikan seluruh persiapan teknis maupun substansi usulan daerah terus dimatangkan agar kunjungan dua menteri ini dapat menghasilkan dukungan nyata bagi perkembangan kebudayaan, pariwisata, dan pembangunan di wilayah Kepulauan Buton. Demikian info Pro 2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Raduan, selamat siang. Ya senang banget nih Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu di perjalanan santai siang yang menemani kamu hingga nanti tuntas santai siang pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Radua. Yes, hari ini gimana teman Radua, hari Kamisnya, semoga hari ini cuaca bisa bersahabat dengan apapun aktivitas kita dan juga hari ini bisa manis-manis juga ya teman Radua. Anyway teman Radua, seperti biasa di perjalanan awal dari santai siang kita ada di segmen hit list untuk kamu yang mau request lagu-lagu yang relate sama kamu, lagu yang kamu sukai, lagu yang mau kamu dukung, lagu yang mau kamu kirimkan, lagu apapun itu boleh banget request sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital. Boleh download aja dulu aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, dan juga boleh kirim juga ke DM Instagram kita di Pradua Kendari, atau juga teman Pradua boleh sekali juga kalau misalnya mau kirim di WhatsApp kita di 0821 883908, atau juga boleh ke live TikTok kita di @rri_kendari_i karena Linsa sudah live TikTok dan sudah banyak juga sekali yang bergabung. Ada Fir, ada Imin, ada Revitalizeholic, ada Yun juga teman Pradua. Ada banyak yang bergabung di siang hari ini. Apapun teman Pradua yang kamu lakukan hari ini, semoga dapat keberkahannya dan juga bisa tuntas nih teman Pradua. Tadi udah ada Fir yang bergabung teman Pradua, ikut request, katanya pagi kakak boleh request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Ini requestan dari Fir teman Pradua. Terus juga tadi ada Kitut, katanya kak salam buat Fikri yang mau ujian skripsi. Oke deh Fikri, semangat ya ujian skripsinya. Kamu gak mau kasih lagu untuk semangatin Fikri nih Kitut ya. Oke deh teman Pradua, langsung aja Linsa putarin requestan dari Fir teman Pradua. Ada Selena Grace dan juga Andi Rianto Sumpah Mati. Untuk kamu yang mau request boleh banget Linsa buka semua cara, semua lini untuk kamu masuk ya teman Pradua. Untuk kamu request pastinya di siang hari ini karena Linsa bakal tungguin hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih bersama di 90.8 FM Radio Rekin dari teman terbaik kamu. Wow, teman Radio Live TikTok lagi rame siang hari ini ya. Kayaknya moodnya lagi pada bagus ya. Kadang lagi rame-rame sekali, lagi sepi-sepi sekali. Seperti hati Linsanda dong. Anyway, teman Radio, tadi udah ada yang bergabung. Ada Butia Saranani, katanya mau langsung titip salam sama Bapak Capsta Pandaval. Terus teman Radio tadi ada Lunch yang request lagunya. Katanya mau request lagu Timur, cuman itu tidak masuk di Pro 2 teman Radio. Itu boleh kamu request di Pro 4 nanti sore. Terus ada tukang scroll yang tadi baru selesai diputarin lagunya, request lagunya Around the World in a Day dari RM featuring Moses Sami. Terus juga tadi ada Zahira yang request lagunya Anggis Devaki, teman Pradua. Terus juga tadi ada siapa lagi ya yang request ya, tadi ada dari Kak Kanda, katanya mau request lagu Komang. Terus juga teman Radua, ini selanjutnya ada Di yang request lagunya Before dari Niki yang akan Link selalu putarkan ke ruang dengar kamu. Terus juga ada Kate yang request lagunya Do The Dance dari Elite. Dan selanjutnya ada siapa nih namanya ya, susah sekali ya namanya ya. Pokoknya ini YRNSOO, YRNSUKA. Katanya mau request lagunya Alexa Sampai Nanti ya, teman Pradua. Oke, akan tapi kayaknya yang Sampai Nanti ini lagunya 15 tahun lalu, jadi tidak masuk ke Pro 2 ya. Itu boleh di request ke Pro 1 di siang hari nanti sebentar, teman Pro 2. Terus ada 365 yang request lagunya So High School dari Taylor Swift juga. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang mau request boleh banget di siang hari ini. Kita masih tunggu juga requestan kamu nih. Terus tadi ada IO yang mau request lagunya One Ok Rock dari Tropical Therapy untuk semua-muanya saja, katanya dengan tropical cuaca hari ini. Okay deh, terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk request di siang hari ini. Pastinya tumben banget lagi rame-ramenya ya. Jadi untuk kamu teman Radua yang mau request juga boleh ke DM Instagram di Pradua Kendari, boleh ke live TikTok kita di @rri_kendari_ii. Boleh kamu langsung ketik aja di live TikTok, yang penting adalah dirilis terakhir adalah 6 tahun lalu teman Radua. Lebih dari itu kamu boleh ke Pro 1 nanti di siang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan juga teman Pradua, apalagi ya kalau misalnya siang hari ini kamu lagi di perjalanan, boleh request mau ditemenin sama lagu apa. So teman Pradua langsung aja Linsa putarin, ada Niki dengan Before, Ili dengan Do The Dance, terus juga Taylor Swift dengan So High School, dan Tropical Therapy dengan One Ok Rock. Jadi untuk kamu teman Pradua yang mau request boleh banget, Linsa masih tungguin dan akan tungguin hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak kan ibu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

105.8 FM Radio Rerek Kendari, teman terbaik kamu. Masih di perjalanan Hitlist teman radio di siang hari ini, masih barengan sama Linsa juga. Untuk kamu yang mau request, udah banyak banget yang masuk di siang hari ini teman radio. Masih ada 5 lagu lagi yang mau request, boleh nih teman radio. Karena kita udah jam 11 siang juga, tinggal 1 jam waktunya teman radio. Dan lagunya tuh sudah banyak yang request dari tadi. Linsa scroll dulu deh di komentar TikTok kita. Ada Kak Ardi Dagusta yang mau request lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Terus juga ada requestan dari Linear yang mau request lagunya Olivia Rodrigo dengan Stranger. Terus juga ada DY yang request lagunya Finish dengan dari Lenny. Terus juga ada yang request lagunya, siapa lagi tadi yang request ya? Ada Cat lagi yang request lagunya, siapa tadi Cat ya? Request lagunya At Heart ya, kalau enggak salah. Iya, At Heart dengan lagunya Say It. Terus juga ada 365 yang kembali request Everything Is Romantic dari Charlie XCX featuring Caroline Polachek. Terus juga ada yang request lagunya Khotima dari, mau request lagunya Maroon 5 Girls Like You juga nih teman Pradua. Ya, teman Pradua akan Linsa putarkan deh semua requestan dari kamu di siang hari ini teman Pradua. Ya, jadi untuk kamu yang mau request lagi, boleh banget, nanti Linsa masih tungguin dekat sana kamu hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di-ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Masih bersama di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio di 30 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Yes, cuaca kota Kendari sudah mulai mendung lagi. Teman radio, gimana daerah kamu? Lepo-lepo, aman kah? Baru gak, I don't know who, itu udah hujan kah atau kayak gimana nih? So, teman radio ini masih di perjalanan hitlist juga. Untuk kamu yang mau request boleh banget nih. Masih ada beberapa menit untuk kamu request di siang hari ini. Tadi ada yang request dari Iqbal Al yang mau request lagunya Adrian Halif dengan 2001 kali. Terus juga ada siapa tadi yang request ya lagi ya, ada Di katanya mau request lagunya Emily Song dari Daniel Cesar. Okay, dia akan Lin seputarkan nih dua lagu requestan dari teman Pradua yang di siang hari ini bergabungnya di live TikTok. Terus juga ada Rian yang request Taylor Swift dengan Black, tapi Taylor Swift tadi udah naik lagunya, boleh lagu yang lain lagi ya untuk Rian ya. Untuk kamu teman radio yang mau request juga boleh di siang hari ini di live TikTok kita di @rri_kendari_ii, atau juga boleh ke DM Instagram di Pradua Kendari, atau boleh ke WhatsApp kita di 0821883908, atau juga boleh ke mana lagi ya, semuanya lini poh di aplikasi RRI Digital. Untuk kamu yang lagi dengerin aplikasi RRI Digital boleh banget request lagunya. Rai Melody udah naik belum? Belum. Ayo mau request lagu Raim Laude yang mana? Ikro, Dunia Yang Nanti. Komang tadi udah naik, tapi udah jam 10 dari tadi ya. Terus juga lagunya apa? Ayo cepat. Dunia Yang Nanti. Okay. Kamu Just Friend yang jatuh cinta ya. Aduh, teman radua ya. Memang lagi Raim Laude ini lagi banyak lagunya yang naik, yang lagi banyak didengarkan juga teman radua. Mungkin relate sama kamu, bagi kaum-kaum yang tidak tahu kenapa jatuh cinta itu dikatakan jatuh, mungkin ada jawabannya di lagu ini ya. Okay deh teman radua, Just Friend kok jatuh cinta. Okay, Utopia Hujan kapas dengan cuacanya. Utopia yang hujan itu tidak masuk ke sini, soalnya itu kan udah lagu beberapa berpuluh tahun lalu ya. Kalau misalnya yang mau hujan ada Juicy Lucy atau mungkin It Get Tough. Juicy Lucy dengan gurun hujan, It Get Tough dengan berusaha di bawah hujan. Kalau Utopia sudah tidak masuk di Pradua ya, karena itu udah beberapa di atas lebih dari 6 tahun lalu rilisnya nih. Jadi kamu bisa rilis lagu yang lain juga. Okay deh, kalau misalnya untuk tidak ada lagi yang request ya, Linsa masih tungguin aja requestan kalian. Tapi Linsa puterin dulu, ada Adrian Halif dengan 2001 kali, ada Daniel Cesar dengan Emily Song, dan juga ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. So check it out.

0: Yeah. 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang. Wah, Mar, aku kru salamu, matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Nggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik Pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini Mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf Bapak, sebaiknya taruh barang di balik.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaikmu. Teman Radio di 55 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia. Tengah saatnya Linsa akhirnya untuk perjalanan hitlist di siang hari ini. Dan Linsa mau say thank you untuk semua teman Radio yang sudah meramaikan live TikTok kita di siang hari ini, yang udah banyak request juga siang hari ini. Pastinya teman Radio ya, nanti kalau misalnya mau request lagi tapi udah ketinggalan, teman Radio boleh request besok, karena akan hadir terus edisi hitlist itu setiap siang jam 10 sampai jam 12 siang juga nih teman Radio. Yes, karena udah jelang tanda waktu pula pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya Linsa kiri, karena kita bakal masuk ke segmen Muda Kreatif, akan bahas mengenai bisnis teman Radua di siang hari ini. So teman Radua, thank you banget udah request. Dan juga lagu penutup kita ambil lagunya Bernadia aja ya, biar kita buat menyenangkan segala hal-hal yang kita lakukan, mau kegiatannya berat, mau apapun itu, pokoknya kita buat menyenangkan aja teman Radua, dan pastinya akan mendapatkan hal-hal yang baik juga nih. So teman Radua, untuk kamu ya, pastikan untuk tetap stay terus ya teman Radio, apalagi ini udah jam makan siang, jangan sampai lupa untuk makan siang juga. Ayo cari kira-kira mau makan siang di mana siang hari ini ya teman Radio. So untuk kamu, pastikan tetap stay terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis.
1: Sampai.

0: Happy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RRK dari teman terbaikmu, teman radio di perjalanan muda kreatif. Pastinya masih barengan sama Linsa untuk di segmen santai siang nih. Kita bahas soal bisnis nih, yang ciwi-ciwi ya. Kayaknya kalau misalnya kita terlalu suka dengan kecantikan, pasti mungkin dan punya ada budget untuk modal untuk bangun bisnis salon, mungkin kamu bisa untuk mulai bisnis ini teman peradua. Dan ya apa ya, bisnis salon ini tidak hanya andalkan pendapatan dari jasa potong rambut, dari perawatan wajah, manicure, pedicure, ataupun juga treatment kecantikan lainnya. Dimana seiring berkembangnya kebutuhan konsumen, banyak pemilik salon untuk mulai cari cara nih untuk tingkatkan omset tanpa harus buka cabang baru juga. Salah satunya strategi yang cukup efektif adalah menambah bisnis pendamping yang masih berkaitan dengan dunia kecantikan ataupun juga kebutuhan pelanggan salon. Karena dengan cara ini, satu lokasi usaha bisa menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber sekaligus juga nih. Dan konsep bisnis gabungan ini pastinya juga kasih keuntungan untuk pelanggan ya, karena mereka ini bisa dapat beberapa produk ataupun juga layanan dalam satu tempat saja. Karena selain meningkatkan kenyamanan, strategi ini pastinya teman radua bisa memperbesar nilai transaksi setiap kunjungan. Jadi pelanggan yang awalnya mungkin datang hanya untuk lakukan perawatan rambut saja, ini bisa berpotensi juga untuk beli produk kecantikan ataupun juga coba layanan tambahan yang tersedia juga teman radio. Nanti kita bakal bahas sepanjang muda kreatif beberapa ide bisnis pendamping yang kayaknya cocok digabungkan dengan salon untuk tingkatkan daya saing sekaligus juga keuntungan usaha. So pastikan tetap stay terus di Produ FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradolf untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

Teman Radio, kita masih bersama di perjalanan muda kreatif nih ya. Kita bahas satu per satu kira-kira apa saja sih bisnis pendamping yang cocok digabungkan dengan salon. Yang pertama ada perawatan kuku, teman Radio, di mana layanan untuk nail art, manicure dan juga pedicure ini semakin diminati ya, terutama dengan pelanggan yang ingin tampil lebih rapi dan juga menarik. Nah, menambahkan layanan ini membuat salon ini pastinya bisa melayani lebih banyak kebutuhan kecantikan dalam satu tempat. Karena selain untuk meningkatkan variasi layanan, bisnis ini juga pastinya memperpanjang waktu kunjungan pelanggan, jadinya peluang beli produk tambahan jadi lebih besar nih, teman Pradua. Next adalah bisnis spa. Karena memang banyak pelanggan datang ke salon ini tidak hanya untuk mempercantik penampilan, tapi juga untuk cari relaksasi setelah menjalani aktivitas yang padat. Dan menambahkan layanan seperti spa ini, teman Pradua, pastinya ataupun juga pijit ringan ya, ini bisa meningkatkan pelayanan dan juga pengalaman pelanggan yang lebih baik lagi. Karena dengan menawarkan paket perawatan rambut sekaligus spa, salon ini pastinya bisa ciptakan layanan yang lebih lengkap, jadinya nilai transaksi setiap pelanggan jadinya lebih tinggi juga nih, teman Pradua.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

90.8 FM Radio Rerek yang dari teman terbaik kamu. Masih bersama di Perjalanan Santai Siang untuk di edisi Muda Kreatif Teman Radua. Yes, beberapa bisnis pendamping yang cocok lagi digabungkan dengan salon adalah salah satunya juga penjualan produk skincare nih. Banyak pelanggan salon Teman Radua juga punya kebutuhan terhadap produk perawatan kulit ya. Jadinya sediakan berbagai pilihan skincare ini pastinya bisa mungkin jadi peluang bisnis yang bisa dibilang menjanjikan ya. Karena produk seperti mungkin pembersih wajah, pelembab, dan juga sunscreen toner, bahkan serum ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan pelanggan kamu Teman Radua. Dan dengan kasih edukasi soal penggunaan produk yang tepat, pastinya salon ini bisa bangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan sekaligus juga meningkatkan penjualan Teman Radua. Next, tidak hanya dari bagian aksesoris, bagian-bagian produk-produk skincare nih, tapi ternyata aksesoris juga bisa kamu lakukan penjualannya itu di salon yang kamu udah punya Teman Radua. Karena memang aksesoris mungkin seperti sisir, jepit rambut, ikat rambut, bandol-bandol, kuas-kuas makeup, bahkan sampai alat styling, mungkin ini bisa jadi produk pelengkap yang banyak dicari pelanggan salon. Dan harga produk yang relatif terjangkau ini bisa buat pelanggan itu lebih mudah untuk melakukan pembelian spontan juga nih. Selain itu pastinya aksesoris kecantikan juga tidak memerlukan ruang penyimpanan yang terlalu besar, jadinya cocok untuk dijual di area kasir juga Teman Radua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio, ini ada bisnis pendamping yang bisa dibilang cocok untuk digabungkan di salon juga, adalah eyelash extension nih. Jadi layanan pemasangan bulu mata dan juga pembentukan alis menjadi salah satu tren yang pastinya bisa dibilang terus berkembang di industri kecantikan nih. Jadi memang banyak pelanggan yang pilih lakukan berbagai treatment sekaligus dalam satu kunjungan ya, karena memang menghadirkan layanan ini juga membuat salon kamu itu, teman radio, bisa jangkau pasar yang lebih luas dan tingkatkan peluang pelanggan lakukan reservasi secara rutin. Terus teman peradua, last but not least, adalah penjualan parfum ataupun juga body care. Jadi produk seperti parfum, body lotion, body mist, bahkan sampai sabun premium, ini bisa jadi pelengkap bisnis salon. Karena setelah jalani perawatan, pelanggan ini biasanya ingin mempertahankan kesan segar dan juga harum nih, dan menawarkan produk body care berkualitas juga memperkuat citra salon sebagai tempat yang menyediakan solusi kecantikan secara menyeluruh, bukan hanya layanan perawatan. Dan teman radio, pastinya menghadirkan bisnis pendamping yang cocok digabungkan dengan salon ini merupakan strategi yang bisa tingkatkan omset tanpa harus bergantung dengan satu jenis layanan saja. Jadi produk dan layanan tambahan yang masih berkaitan dengan kebutuhan pelanggan bisa ciptakan pengalaman yang lebih lengkap ya, sekaligus juga memperbesar peluang penjualan dalam setiap kunjungan. Karena dengan konsep yang tepat, satu pelanggan pastinya bisa kasih transaksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hanya menggunakan layanan utama salon. Salam Radio, jelang tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Tengah, perjalanan muda kreatif saatnya Linsa kiri dari ruang dengar kamu. Tapi Linsa masih updatein kamu beragam informasi, karena nanti jam 1 siang kita update informasi olahraga. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Lumayan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radua, balik lagi barengan sama Linsa di perjalanan santai siang edisi Sport Update, karena kita bakal update beragam informasi olahraga ke ruang dengar kamu di siang hari ini. Kita ke informasi pertama, teman Radua, ada Ketua PSSI Erick Thohir menilai kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Malaysia di laga uji coba belum bisa jadi tolak ukur. Timnas Indonesia U17 sukses mendulang hasil maksimal saat berjumpa Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan, Surakarta pada Selasa kemarin, di mana tim Merah Putih menang dengan skor telak 3-0. Meski demikian, teman Radua, Erick ini menilai hasil ini belum bisa dijadikan tolak ukur karena pelatih Timnas Indonesia U17 David yang belum lama menangani tim ini, teman Radua. Dan pastinya Erick juga menjelaskan kalau PSSI bersama jajaran Exco ini sudah menyepakati pembagian fokus kepelatihan, di mana John Hartman ini akan berkonsentrasi menangani tim senior sekaligus juga menjaga kesinambungan pembinaan dengan Timnas Indonesia U20 dan U23. Dan menurutnya komitmen ini pastinya sudah terlihat dari pemanggilan sejumlah pemain muda seperti Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker yang masih berusia 17 tahun ke level yang lebih tinggi. Dan Erick juga menilai kalau persaingan sepak bola dunia saat ini semakin mengharuskan setiap negara membangun fondasi sejak usia dini, teman Pradua. Dan dia mencontohkan dominasi negara-negara Eropa dalam turnamen usia muda sebagai bukti pentingnya pembinaan berjenjang itu sendiri. Menurut Bapak Erick sendiri, teman Radua, kalau Indonesia kayaknya harus memang meniru seperti Jepang yang konsisten kirim banyak pemain muda berkarir di kompetisi Eropa. Dan untuk mewujudkan hal ini, PSSI sudah menyiapkan program pembinaan jangka panjang termasuk pembangunan pusat pelatihan tim nasional kelompok umur di berbagai daerah juga nih, teman Radua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Masih bersama di perjalanan Sport Update teman radio, update informasi olahraga. Ada Persib Bandung yang memulai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Igor Tolik menjadwalkan latihan perdana pada Sabtu 11 Juli 2026 mendatang. Seluruh pemain Persib telah berkumpul di Bandung sejak Senin kemarin teman Pradua, di mana para rekrutan baru seperti Sandy Walsh dan juga Ragnar Orat Mangoen ini juga sudah tiba, di mana Igor Tolik ini menjelaskan latihan perdana digelar 11 Juli dan pemain baru dikasih waktu untuk beradaptasi dengan cuaca Bandung dan juga memulihkan fisik nih. Dan meski latihan bersama ini digelar akhir pekan teman Pradua, Tolik menyebutkan kalau mayoritas pemain menjalani latihan mandiri dan program fisik juga sudah mulai berjalan. Dan latihan bersama dimulai 11 Juli memberi Persib waktu 10 hari untuk mematangkan persiapan menuju Piala Presiden 2026. Pastinya tim ini akan jadi lebih siap juga teman berdua. Everything you are and trust me.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hatu? Apa?
1: Yuk cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Santai di kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

90.8 FM Radio Rerekin dari teman Terbe kamu teman Radio, kita ke informasi terakhir untuk update informasi olahraganya. Ada Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden di mana festival ini berlangsung di JC Soccer Field Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu kemarin. Festival ini diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia dan ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama anggota komite eksekutif PSSI saat pembukaan dan mereka menyaksikan pertandingan sekaligus juga memantau pemain potensial. Menpora mengapresiasi teman Pradua pemerintah daerah di Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta ini dan juga PSSI Provinsi DIY ini. Menurutnya pembinaan usia dini menjadi fondasi sepak bola nasional. Erick mengatakan juga teman Radua kalau FIFA akan menggelar kompetisi kelompok usia U15 untuk Oktober mendatang dan PSSI mulai untuk mempersiapkan regenerasi sejak kelompok usia lebih muda. Dan pastinya juga teman Radua, potensi pemain ini akan terus dipantau lewat pembinaan berkelanjutan dan Erick juga menilai kalau setiap negara punya strategi pembinaan berbeda dan Indonesia memilih untuk membangun kekuatan sepak bola dari bawah. Dan dalam 3 tahun terakhir, PSSI memperkuat ekosistem pembinaan usia muda dan piala Soratin dan juga piala Pertiwi yang menjadi wabah pencarian bakat. Sedangkan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan ini mendukung pembinaan atlet sejak usia dini dan ia berharap kalau lahir atlet berprestasi lewat pembinaan berkelanjutan dan pemerintah Yogyakarta pastinya mendukung pengembangan sepak bola usia dini juga nih teman Radua. So, teman Radio, informasi ini menjadi penutup untuk di perjalanan sport update masih barengan sama Linsa di perjalanan santai siang karena nanti pukul 2 siang kita akan update beragam informasi entertain ke ruang dengar kamu. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRK dari teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya? Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: The guidance.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua update informasi entertain ke ruang dengar kamu. Karena udah jam 2 siang juga dengan cuaca kota Kendari yang sudah semakin mendung. Mungkin di beberapa daerah ada nohu, baruga, lepo-lepo. Apakah sudah hujan, teman Pradua? Update-nya nanti di Sherlock sebentar ya. Kita ke informasi pertama, teman Radio, ada SM Entertain yang mengumumkan Win-Win resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan agensi setelah lebih dari satu dekade bersama, di mana keputusan ini diumumkan di Selasa kemarin dan kontraknya akan berakhir efektif mulai di 9 Juli di hari ini, dilansir dari Sompi. Dengan berakhirnya kontrak ini, Win-Win yang juga mengakhiri seluruh aktivitasnya sebagai anggota NCT dan SM Entertain menyatakan keputusan ini diambil setelah melalui diskusi bersama. Agensi juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemar NCT atas dukungan yang terus diberikan selama ini, di mana SM Entertain menyatakan akan terus mendukung perjalanan baru Win-Win setelah meninggalkan agensi. Tidak lama setelah pengumuman ini, teman Pradua, Win-Win mengunggah surat terbuka melalui akun Instagram pribadinya, dan dalam surat itu dia mengenang perjalanan karirnya selama 10 tahun bersama SM Entertain, dan juga Win-Win debut sebagai anggota NCT 127 pada 2016 dan bergabung dengan WayV di 2019. Dia menyampaikan rasa terima kasih kepada SM Entertain yang sudah memberinya kesempatan untuk debut dan juga tampil di berbagai panggung dunia. Teman Pradua dan Win-Win turut menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh penggemar yang sudah mendukungnya selama ini dan sejak mendirikan studio pribadinya di Tiongkok pada 2021, Win-Win lebih banyak berfokus pada aktivitas individunya nih. Dan dia tuh sekarang aktif membintangi berbagai drama dan tampil dalam sejumlah acara varietas, dan keputusan ini sekaligus menandai berakhirnya perjalanan Win-Win bersama SM Entertain dan juga NCT. Aduh, jadinya pada sedih-sedih ya teman Pradua, kayaknya jadi yang para fans-fansnya NCT bakal kehilangan satu lagi untuk sebagai dari bagian dari NCT ini, teman Pradua.

0: satu Pro2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih bersama di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih update beragam informasi entertain ke ruang dengar kamu. Teman Radio, ada Justin Bieber yang resmi bergabung dengan deretan bintang yang akan tampil dalam pertunjukan halftime Piala Dunia FIFA 2026 di New York nih. Penyanyi asal Kanada ini akan tampil bersama Madonna, Shakira, serta grup K-pop BTS dalam pertunjukan halftime bergaya Super Bowl pertama dalam sejarah turnamen ini yang akan digelar di 19 Juli mendatang, teman Radio. Selain nama-nama besar ini, penampilan 11 menit juga akan menghadirkan Burna Boy, konduktor Gustavo Dudamel, PS22 Chorus yang berkolaborasi dengan Coldplay, bahkan sampai para karakter boneka Sesame Street yang pertunjukan ini pastinya turut mendukung FIFA Global Citizen Education Fund. Dan kembalinya Justin ke panggung besar ini terjadi tidak lama setelah penampilannya yang penuh nostalgia di Coachella pada musim semi lalu, yang menjadi pertunjukan live terbesarnya dalam 4 tahun terakhir usai dia membatalkan tur dunia Justice akibat masalah kesehatan. Dan dalam konser di Coachella ini, teman Radua, penyanyi berusia 32 tahun ini banyak menghabiskan waktu duduk di depan laptop sambil menyanyikan lagu-lagunya yang lama seperti Baby, Never Say Never, One Time, dan juga Beauty and the Beat, dan mengikuti video music YouTube. Dan pertunjukan halftime Piala Dunia FIFA ini dikurasi langsung oleh Chris Martin dari Coldplay dan bertujuan menggalang dana untuk FIFA Global Citizen Education Fund, inisiatif yang menargetkan pengumpulan dana bahkan sampai 100 juta dolar Amerika Serikat untuk pendidikan anak-anak di seluruh dunia. Selain itu, teman Radua, bintang pop Kolombia Shakira dan musisi asal Nigeria Burna Boy yang sebelumnya turut menjadi bagian dari pembukaan turnamen di 3 negara tuan rumah Amerika Utara juga akan kembali tampil bersama, dan lagu kolaborasi global mereka Dai Dai telah mendominasi tangga lagu dan menjadi lagu ikonik yang mengiringi laga-laga Piala Dunia sejak turnamen ini dimulai pada 11 Juni lalu, teman Radua. Ya, siapa yang tidak pernah menonton Piala Dunia, tapi karena ada tahu Justin Bieber, teman Radua akan menonton untuk penutupannya nanti di tanggal 19 Juli mendatang nih, teman Radua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio jelang tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia. Tengah ya, saatnya Linsa akhirnya untuk perjalanan santai siang di hari ini. Tapi tenang aja teman radio, karena nanti jam 3 sampai jam 7 kita akan di perjalanan sore ceria ya. Tapi bukan barengan sama Linsa. Pastinya ada siapa di sini?
1: Hai.
0: Kita bertemu lagi.
1: Kita berjumpa lagi. Apa kabar Linsa?
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Semoga baik terus.
0: Amin.
1: Ya. Ya, di perjalanan sore ceria barengan sama Yayan tentunya sampai di jam 7 malam nanti. So buat Linsa, selamat beristirahat.
0: Untuk yang selamat bertugas. Oke, teman radio Yayan udah siap untuk nemenin kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget udah nemenin Linsa di hari ini. Kita ketemu besok teman radio di hari Jumat pastinya. Semoga kita dapat banyak keberkahan besok ya. So pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

0: Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Andriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari melalui Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menerima kunjungan silaturahmi dari Badan Narkotika Nasional BNN Kota Kendari yang dipimpin oleh BNN Kota Kendari Isafuddin di ruang rapat Sekda Kota Kendari Kamis 9 Juli 2026. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi momentum memperkuat koordinasi serta sinergi antara pemerintah Kota Kendari dan BNN Kota Kendari dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Kendari. Sekda Kota Kendari Amir Hasan menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan BNN Kota Kendari. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak generasi muda.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. FIFA kembali menambah deretan penampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium. Kali ini Justin Bieber dipastikan bergabung dalam panggung musik yang akan digelar pada partai puncak Minggu 19 Juli 2026. Kehadiran Justin Bieber melengkapi daftar musisi papan atas yang sebelumnya telah diumumkan, yakni BTS, Madonna, Shakira. Halftime show ini menjadi yang pertama kali dihadirkan dalam sejarah final Piala Dunia dengan konsep seperti pertunjukan di Super Bowl.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Persib Bandung memulai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Igor Tolik menjadwalkan latihan perdana pada Sabtu 11 Juli 2026. Seluruh pemain Persib telah berkumpul di Bandung sejak Senin 6 Juli. Para rekrutan baru seperti Shandy Walsh dan Ragnar Oratmangun juga sudah tiba. Ia menjelaskan latihan perdana digelar 11 Juli, pemain baru diberi waktu beradaptasi dengan cuaca Bandung serta memulihkan fisik. Meski latihan bersama digelar akhir pekan, Tolik menyebut mayoritas pemain menjalani latihan mandiri, program fisik juga sudah mulai berjalan. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
2: 90,8 MHz Pro 2 Kendari.

0: Wait, hold up, stop.
1: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sore ceria ya. Tentunya saat ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga ya di hari Kamis yang cukup mendung ini kamu juga tetap semangat menjalani hari ya. Karena sudah jam 3 sore, itu artinya bentar lagi kamu selesai juga beraktivitas. Ngomongin soal cuaca teman Pro 2 ya, tentunya kamu juga bisa ikutan update informasi cuaca yang ada di sekitar kamu, karena kita ada di Sherlock sharing informasi lokal. Kamu bisa update di via mobile aplikasi di RRI Digital ya. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari atau di @rri_kendari_ juga boleh. Di WhatsApp kita juga boleh teman Pro 2 di 0821 8830 908.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Seharian ini Kota Kendari rasanya mendung ya teman Pro 2. Tapi memang dari BMKG sendiri memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara di hari ini memang didominasi cuaca cerah berawan teman Pro 2. Meski begitu, hujan dengan intensitas ringan juga masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah pada beberapa waktu dalam sehari. Di siang hingga sore hari ini teman Pro 2 ya, potensi hujan ringan itu meluas ke wilayah Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe, Kendari, dan juga Bombana. Jadi masyarakat di wilayah ini tuh dihimbau untuk tetap membawa perlengkapan pelindung hujan ya saat beraktivitas di luar ruangan. Sementara di malam hari nanti, cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara juga kembali didominasi kondisi cerah berawan. Meski begitu juga ya teman Pro 2, hujan ringan masih berpotensi terjadi di wilayah Kolaka Utara, Kolaka Timur, dan juga Konawe Utara. Dan memang teman Pro 2, BMKG juga mencatat suhu udara di Sulawesi Tenggara untuk hari ini berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 50 hingga 95%. BMKG juga tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca karena memang tidak terdapat potensi kejadian cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski begitu, teman Pro 2 diimbau juga ya untuk terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 update informasi dari pemerintah Kabupaten Korea Selatan yang terus memaksimalkan potensi air terjun Moramo nih yang masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia 2026. Langkah pembenahan infrastruktur dan juga penataan kawasan ini menjadi prioritas utama ya untuk menyambut peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Dari Kepala Dinas Pariwisata Konawe Selatan nih, Haji Arni menjelaskan penataan sejumlah fasilitas pendukung dan juga pengelolaan kawasan wisata ini menjadi fokus kerja berkelanjutan. Pihaknya juga menyusun penataan lokasi usaha bagi pengusaha UMKM ya, biar semakin rapi dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung meski sejumlah tahapannya itu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Dia juga mengatakan nih teman Pro 2, pembenahan fasilitas ini akan semakin mengangkat daya tarik wisatawan ya untuk melihat pesona air terjun Moramo. Ini juga diharapkan menjadikan air terjun Moramo tidak cuma indah dipandang, tapi juga punya tata kelola yang prima sebagai salah satu destinasi wisata andalan Sulawesi Tenggara.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
4: Penyanyi. Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
5: Dari lahir ada kekurangan.
6: Kesembuhan, Bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
7: Dede, Deang. Ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas untuk

Anda harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Tino Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilan, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi kali ini datang dari Universitas Halu Oleo Kendari ya, yang kembali membuka seleksi mandiri masuk atau SM gelombang 2 setelah masih terdapat sekitar 600 kursi yang belum terisi pada 19 program studi teman Pro 2. Seleksi ini juga menjadi kesempatan terakhir bagi calon mahasiswa yang belum lolos ya pada gelombang pertama maupun mendaftar baru untuk menjadi mahasiswa UHO Kendari. Dari Ketua Panitia Seleksi Mandiri Masuk UHO Kendari, Laode Santiaji Bande juga mengatakan kalau pembukaan gelombang kedua ini dilakukan untuk mengoptimalkan daya tampung di sejumlah prodi ya yang hingga kini tuh belum memenuhi kuota. Dia juga menjelaskan peserta yang sudah mengikuti SMM gelombang 1 juga tetapi belum dinyatakan lulus ya, tidak perlu membuat akun maupun mengikuti proses pendaftaran dari awal. Nomor tes yang sudah dimiliki juga tetap dapat digunakan untuk mengikuti seleksi gelombang kedua.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti ya, di Bisik Bincang Asik nanti kita akan ikuti bersama teman Pro 2 sosialisasi lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang akan dipandu oleh rekan Yayan Vivi. So teman Pro 2, don't go anywhere ya, tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sore ceria, sore ceria. Setiap hari, jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik, bincang asik.
1: International Top 20.
3: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika.
3: Komika.
2: Komentari. Video jenaka.
1: Hits request.
3: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90,8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi di siaran RRI Pro 2 Kendari bareng Vivi yang bakal temanin kamu di sore ceria edisi bisik ya teman Pro 2. Kita dibincang asik mulai pukul 4 hingga pukul 5 sore nanti. Dan di sore hari ini teman Pro 2, kita akan membahas suatu pembahasan yang cukup serius, tapi kita mau bahasnya enjoy aja biar bisa kita resapi ya semuanya nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, perkembangan sektor jasa keuangan saat ini semakin pesat. Kita juga semakin akrab dengan layanan perbankan, asuransi, pembiayaan, investasi hingga layanan keuangan digital. Nah, tentunya di balik kemudahan itu terkadang muncul juga nih persoalan atau sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan. Banyak yang mengira nih, kalau sudah terjadi sengketa, satu-satunya jalan adalah kita bawa ke jalur hukum atau perkarakan ke pengadilan. Padahal ternyata nih teman Pro 2, ada alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, efektif, dan berada di luar pengadilan. Nah, untuk itu teman Pro 2, biar kita lebih tahu lagi, lebih kenal dekat lagi dengan lembaga ini, lembaga apa, sudah hadir bersama kita di studio sore hari ini Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS SJK. Ini adalah lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oke, Vivi tidak sendirian di sore hari ini teman Pro 2, sudah hadir di studio Pro 2 Kendari teman-teman dari LAPS SJK dan juga OJK. Wah, lengkap nih teman Pro 2. Kita ke yang pertama dulu, ada perwakilan dari Direktorat Pengawasan LAPS SJK, Pembelaan Hukum Konsumen dan LMS PEPK, Otoritas Jasa Keuangan, dengan Ibu Putri Gita Sulistiani. Halo, selamat sore Ibu.
5: Halo, selamat sore teman Pro 2.
4: Oke, okay. Kayaknya ini masih seumuran anak SMA. Kita panggil akrabnya kakak aja ya kali
5: boleh,
4: ya
5: boleh.
4: Boleh
5: Kak Vivi.
4: Terima kasih banyak Kak Putri udah hadir di studio Pro 2 Kendari. Selain itu ada juga nih teman Pro 2 dari Kepala Bagian Komersial Divisi Penyelesaian Sengketa LAPS SJK, Ibu Askia Atki. Selamat sore.
6: Sore Kak Vivi, okay. Dan teman Pro 2.
4: Baik, jangan kita panggil Ibu, kita semua seumuran teman Pro 2. Kita panggil kakak aja ya. Oke, okay. Okay. Sudah hadir dari pihak LAPS SJK, yeah, dan juga OJK. Oke, okay. Ini mungkin masih banyak nih teman-teman Pro 2 yang belum familiar. Kalau OJK mungkin kayak, oh iya, saya tahu itu di mana kantornya. LAPS SJK, apa ini? Oke, kita ke ibu lagi ya, ke kakak ya, ke Kak Putri dulu deh ya. Boleh dijelaskan dulu sebenarnya apa sih LAPS SJK ini, Kak?
5: Boleh. Baik, terima kasih Kak Vivi. Nah, seperti yang Kak Vivi tadi cerita ya, mungkin teman Pro 2 juga masih asing nih dengan istilah LAPSSJK. Karena biasanya teman Pro 2 mungkin kalau ada masalah atau perselisihan dengan industri jasa keuangan begitu ya, dengan bank ataupun juga dengan misalnya fintech begitu ya. Yang pertama kali terpikir adalah okay, kita tempuh dulu yuk ke pengadilan gitu ya. Padahal sebetulnya ada namanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau yang kami biasa singkat LAPSSJK. Nah, ini merupakan lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan gitu. Sederhananya sih gini, kalau misalnya di pengadilan itu kan biasanya sudah ada hukum acaranya ya. Sifatnya juga lebih formal. Nah, kalau ini itu lembaga yang sifatnya mengedepankan win-win solution. Jadi akan ada pihak ketiga netral yang akan mendengarkan kepentingan dari konsumen maupun juga pelaku usaha jasa keuangan dan mempertemukan nih kepentingan mereka. Nah, dicarilah upaya penyelesaiannya.
7: Baik, ini kan kedengarannya masih baru istilahnya ya Kak Putri dan Kak Aski ya. Mungkin ada teman-teman Pro 2 yang sebelumnya sudah punya permasalahan sengketa ekonomi ini, itu jauh sebelumnya, kok dulu tidak ada, saya diarahkan seperti ini, kok dulu. Ini sebenarnya sudah jalan dari lama kah atau baru-baru ini? Boleh diinformasikan dulu nih ke teman Pro 2 biar kita clearkan dulu apakah ini memang baru lembaganya atau memang ini sudah lama, hanya mungkin masih kurangnya informasi nih dari masyarakat.
5: Baik, kalau lembaga LAPSSJK sendiri sebetulnya dibilang baru mulai beranjak besar sepertinya ya. Karena kalau ibaratnya anak kecil gitu ya, ini udah mau mulai masuk SD nih sebenarnya. Karena udah 5 tahun berdiri nih. LAPSSJK sendiri tuh berdiri di tanggal 29 Desember 2020. Tapi baru mulai beroperasi memang terhitung 1 Januari 2021. Nah, kalau tadi ditanyakan sama Kak Vivi apakah sebelumnya belum pernah ada, sebetulnya jauh sebelum LAPSSJK berdiri sudah ada ya Mbak ya, pada saat itu 6 jumlahnya 6 LAPS di sektor jasa keuangan. Tapi masing-masing dari LAPS ini itu sifatnya sektoral. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 mungkin ada permasalahan terkait kredit di bank gitu ya. Berarti nanti kalau misalkan mau menyelesaikan sengketa harus mengajukan ke lembaga alternatif penyelesaian perbankan ya. Kemudian kalau misalkan punya produk asuransi ya, berarti harus juga menghubungi nanti BMA gitu. Sedangkan kan perkembangan produk dan juga layanan jasa keuangan itu kan semakin pesat ya. Apalagi sekarang banyaknya digitalisasi ya kan. Jadi sangat sulit nih membedakan apakah satu produk itu dia berdiri tunggal sebagai produk perbankan atau juga ada kaitannya dengan sektor yang lain seperti asuransi atau pembiayaan. Nah, kemudian kita juga pengen ya untuk mempermudah konsumen. Jadi supaya konsumen itu mereka nggak bingung atau takut mereka harus selesaikannya kemana. Nggak mungkin kan mereka hari ini harus ke LAPSPI, besoknya mereka ke BMAI gitu. Padahal sebenarnya akan jauh lebih baik kalau ada satu lembaga di mana di situ bisa langsung menyelesaikan semua sengketa di sektor jasa keuangan. Nah, berangkat dari pemikiran itu, kemudian otoritas jasa keuangan mendorong pelaku usaha jasa keuangan yang dikoordinasikan juga oleh asosiasi di industri jasa keuangan bersama dengan juga SRO ya, ada dari BEI, ada dari KPE dan juga KSE, kemudian untuk membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPSSJK.
7: Baik. Jadi bisa dibilang dari banyaknya kasus, makin berkembangnya juga untuk sektor ekonomi itu sendiri, jadi dibuatlah khusus ya LAPSSJK ini. Baik. Mungkin Vivi mau sapa dulu Kak Aski ya, selaku kepala bagian. Aduh, ibu sih harusnya ini ya, ibu kabak ya. Baik, ini kan berbicara tentang LAPSSJK. Tadi bisa dibilang itu sebagai backgroundnya yang dijelaskan oleh Kak Putri. Dan untuk OJK ini mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Laps SJK juga. Nah, dari pihak Laps SJK sendiri bagaimana nih untuk ketika dibentuknya ini, kemudian melihat kalau untuk khusus di Sulawesi Tenggara sendiri sejauh ini seperti apa? Apakah sudah dari 5 tahun yang lalu kah?
6: Okay.
7: Atau baru berapa tahun ini?
6: Iya. Oke, mungkin sedikit tadi menambahkan yang sudah disampaikan sama Kak Putri, Mbak Vivi. Jadi kalau sebenarnya LAPS SJK itu betul baru efektifnya sejak 1 Januari 2021. Tapi sebenarnya kita menggantikan peran dari 6 LAPS sebelumnya. Nah, kalau untuk Sulawesi Tenggara sendiri, sebenarnya dapat dikategorikan belum terlalu banyak pengaduan yang menggunakan jasa LAPS SJK dari Sulawesi Tenggara. Karena apa? Karena Sulawesi Tenggara ternyata masuk di dalam posisi ke-26, Kak.
7: Posisi apa itu?
6: Posisi pengaduannya.
7: Oke.
6: Iya, jadi selama periode dari 1 Januari 2021 sampai dengan di 30 Juni 2026, itu hanya ada 69 pengaduan yang kami terima. Seperti itu. Itu termasuk sangat sedikit.
7: Okay.
6: Dari jumlah pengaduan yang sudah kita terima itu di tahun 2026 aja, periode satu semester ini kita sudah terima 4.000 pengaduan lebih. Berarti kalau dibandingkan periode dari 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2026 untuk jumlah 69 itu termasuk kategori sangat kecil seperti itu.
7: Apakah itu menjadi kabar baik atau justru ini kabar yang mengkhawatirkan nih, karena apakah sedikitnya itu memang oh iya berarti bagus nih semuanya berjalan dengan baik nih, ataukah justru aduh kayaknya ini masyarakat belum tahu deh arahnya kemana?
6: Oke, sebenarnya kita berharap ini merupakan kabar baik. Tapi kita juga justru khawatir ini karena kurangnya literasi. Nah, kita harapkan dengan adanya sosialisasi yang kita selenggarakan sore hari ini, gitu kan, teman-teman Pro 2 juga bisa lebih aware dengan keberadaan LAPS SJK seperti itu.
7: Baik. Nah, ini lebih lanjut lagi ya, Kak Askia, penyelesaian sengketa ini melalui LAPS SJK sendiri adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
6: Betul.
7: Nah, mungkin bisa dijelaskan nih ke teman-teman Pro 2, sebenarnya apa yang menjadi keunggulan penyelesaian sengketa ini melalui Laps SJK kalau dibandingkan ke pengadilan? Mungkin ada teman-teman Pro 2 kayaknya lebih cepat, lebih prosesnya ini di pengadilan saja deh, meskipun mungkin dia sudah tahu nih Laps SJK ini. Tentunya orang maunya yang serba cepat dan juga satsot gitu. Boleh, silakan.
6: Oke. Jadi mungkin keunggulannya adalah tadi yang udah disampaikan sama Mbak Putri juga, bahwa memang LAPS SJK ini kita pertama prosesnya tidak terlalu kaku, Mbak. Gitu. Nah, kenapa? Karena kita di sini kalau untuk layanan mediasi kita outputnya adalah win-win solution karena kesepakatan kedua belah pihak. Nah, sedangkan untuk arbitrase yang mungkin apple to apple dengan putusan pengadilan, arbitrase juga mengeluarkan hasil atau putusan atau berupa putusan seperti itu. Nah, putusan ini nanti akan outputnya akan kita daftarkan ke pengadilan negeri domisili termohon. Kelebihannya apa daripada pengadilan negeri? Yang pertama, sudah pasti kita waktunya jauh lebih singkat. Karena kalau untuk mediasi sendiri, Kak Vivi, di sini kita hanya 30 hari jangka waktu penyelesaiannya, sedangkan untuk arbitrase di 180 hari. Nah, kalau untuk arbitrase juga sebenarnya kita tidak seperti pengadilan karena di arbitrase ini putusannya bersifat final and binding.
7: Baik.
6: Jadi tidak bisa dilakukan upaya hukum lainnya seperti itu.
7: Oke, ini sangat menarik ya teman Pro 2, tentunya ini semakin membuka lagi nih rasa ingin tahu teman-teman Pro 2 sebenarnya seperti apa mekanismenya dan bagaimana sih LAPS SJK ini, OJK ini. Tapi sebelum itu kita mau jeda dulu biar teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya pastinya sudah mencari dulu nih apa nih yang harusnya kita tanyakan nih, apakah ini dalam bentuk juga suatu sengketa kah atau justru tidak. Oke, teman Pro 2, Kak Putri dan juga Kak Askia, kita jeda dulu. So, pastikan kamu stay dan terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi di Bisik Bincang Asik dan teman-teman dari Labs SJK dan juga OJK. Ada Kak Putri dan juga Kak Askia di sini. Tadi kita udah bahas bagaimana background, backstory-nya seperti apa Labs SJK ini dan juga OJK itu sendiri. Nah, mungkin kita lebih khusus lagi nih untuk bahas mekanisme dan juga layanan penyelesaian sengketa melalui Labs SJK. Vivi mau ke Kak Putri dulu ya. Nah, ini pihak OJK, apakah semua sengketa ini bisa langsung dibawa ke Labs SJK? Karena jangan sampai, oh ini hubungannya dengan ekonomi, keuangan. So, mau sengketakan ini, dapinya muang, udah tidak ingat-ingat, kasih kembali. Boleh, silakan Kak Putri.
1: Nah, pertanyaannya menarik nih Kak Vivi. Karena sebetulnya sebelum kita ngomong apakah semua sengketa itu bisa langsung ke Labs SJK, kita harus paham dulu ya bahwa sebetulnya penyelesaian sengketa dan juga pengaduan itu sudah ditetapkan mekanismenya oleh OJK.
0: Baik.
1: Nah, ada dua tahapan yang biasa kita kenal itu tahapan internal dispute resolution atau IDR.
0: Oke.
1: IDR itu apa sih? IDR itu kalau misalnya teman Prodi punya permasalahan misalnya dengan bank.
0: Baik.
1: Kemudian dirasa ada nih hak atau kewajibannya, oh kok gak sesuai ya sama perjanjiannya.
0: Betul.
1: Maka langkah yang pertama kali harus dilakukan adalah teman Prodi pergi dulu ke perusahaannya atau ke pelaku usaha jasa keuangannya gitu. Sampaikan dulu pengaduannya.
0: Okay.
1: Nah, nanti oleh pelaku usaha jasa keuangan itu akan ditanggapi. Nah, untuk mendorong upaya penyelesaian sengketa secara IDR, OJK itu telah memiliki suatu aplikasi yang namanya aplikasi portal pelindungan konsumen.
0: Oke.
1: Atau kita biasa kenal dengan istilah APPK.
0: Oke.
1: Jadi teman Prodi nanti bisa akses ya di kontak 157.ojk.go.id.
0: Oke.
1: Atau mungkin kalau pengen tahu lebih dalam lagi apa sih itu APPK, bagaimana cara menyampaikan ya pengaduannya, itu bisa nanti lewat telepon di 157.
0: Oke, di telepon 157 itu ya.
1: Iya, di 081-157-157-157.
0: Wah, itu kalau teman-teman Prodi kan ini kan lagi dengar ya, mungkin anak-anak muda sekarang itu mainnya sosial media.
1: Betul.
0: Apakah ada sosial media yang mungkin bisa mendapatkan nomor teleponnya di mana yang tadi yang untuk penyelesaian sengketa ini kemana? Nah, itu ada sosial media yang mungkin bisa diakses dari teman-teman Prodi.
1: Ada dong di kontak 157.
0: Di kontak 157.

0: ngerasa ternyata ini belum apa ya, belum selesai seperti itu. Nah, konsumen atau teman perdua itu bisa menempuh upaya berikutnya yang namanya external dispute resolution atau EDR. Jadi sengketa yang belum mencapai kesepakatan, pengaduan yang belum mencapai kesepakatan itu bisa diupayakan melalui pengadilan ataupun juga di luar pengadilan. Nah, kalau teman perdua memilih untuk menyelesaikannya di luar pengadilan, itu bisa diselesaikan melalui LPSSJK tadi di tempatnya Mbak Askia ya. Gitu. Tapi kalau memang nanti ke pengadilan ya kan teman-teman sudah tahu sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan sama Mbak Askia ya keunggulan-keunggulannya ya. Kami berharap sih ya itu tadi ya. Bisa lebih cepat, tentunya juga lebih biayanya lebih terjangkau ya, karena sudah banyak pasti mendengar bahwa kalau misalkan sengketa itu diselesaikannya di pengadilan itu kan memerlukan waktu dan prosesnya panjang. Seperti itu.
1: Nah, berarti ini masing-masing pihak ya, antara konsumen dan juga PUJK itu sudah harus sepakat mau menyelesaikan sengketanya ke Laps SJK setelah usaha penyelesaian secara IDR tadi internal ya, belum menghasilkan sebuah kesepakatan. Dan mungkin kita langsung ke Kak Askia juga untuk Laps SJK-nya sendiri. Dari pihak Laps SJK, bagaimana sih mekanisme dan layanan penyelesaian sengketa di Laps SJK sendiri? Karena tadi kulit-kulitnya dijelaskan oleh Kak Putri, wah menarik nih, kayaknya itu secara real time, kemudian transparansinya ini kita bisa memantau seperti apa. Nah, kalau lebih detailnya seperti apa nih Kak? Boleh dijelaskan?
2: Ya, Kak Vivi sedikit menambahkan tadi yang disampaikan Kak Putri, bahwa memang pengaduannya itu dapat melalui kontak 157.ojk.go.id. Dapat juga langsung datang ke kantor LAPS SJK. Dan dalam bentuk dalam hal ini konsumen dapat mengajukan permohonan ke LAPS SJK, dan atas permohonan tersebut nanti kita akan lakukan verifikasi Kak. Jadi verifikasi apakah pengaduan itu eligible untuk kita tangani atau tidak. Karena memang Laps SJK memiliki keterbatasan dalam menangani setiap pengaduan. Salah satunya adalah bahwa pengaduan ini harus bersifat keperdataan, Kak. Jadi jika berindikasi pidana itu di luar dari kewenangan LAPS SJK. Seperti itu. Nah, terus sebagai informasi tambahan juga bahwa LAPS SJK juga memiliki 3 layanan, Kak Vivi. Yang pertama ada mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat. Nah, untuk mediasi sendiri itu tadi seperti saya sampaikan bahwa jangka waktunya adalah 30 hari. Nah, ini hasilnya adalah win-win solution karena kesepakatan kedua belah pihak. Akan ada mediator yang menjadi pihak ketiga. Di sini mediator hanya sebagai fasilitator, mediator tidak memberikan putusan dan tidak memihak, seperti itu. Nah, untuk sedangkan untuk arbitrase ini jangka waktunya 180 hari, Kak. Nah, 180 hari ini akan dilakukan pemeriksaan oleh baik itu arbiter tunggal maupun majelis arbitrase. Dan ini bersifat final and binding, dan putusannya akan kita daftarkan ke pengadilan negeri domisili dari termohon. Sedangkan binding opinion biasa atau pendapat mengikat, biasanya ini terkait permasalahan terkait perbedaan penafsiran atas suatu klausula atau suatu pasal dari perjanjian yang akan ditandatangani oleh baik itu dengan antara konsumen dengan PUJK. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pendapat mengikat ini dilakukan sebelum timbulnya sengketa, Kak. Jadi kalau mediasi dan arbitrase itu para pihak sudah timbul sengketa. Jadi sudah ada baik itu one prestasi maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan itu diajukan melalui mediasi atau arbitrase. Tapi kalau untuk pendapat mengikat sendiri, sebenarnya itu dilakukan sebelum timbulnya sengketa. Jadi contohnya adalah misalnya Kak Vivi ingin membuat perjanjian dengan bank, perjanjian kredit. Nah, dalam perjanjian tersebut ternyata ada satu pasal yang menurut Kak Vivi penafsirannya adalah A, sedangkan menurut bank adalah B. Nah, karena ini Kak Vivi belum ada sengketa, terus untuk gimana solusinya untuk menafsirkan pasal tersebut? Nah, Kak Vivi sama pihak bank bisa mengajukan secara bersama-sama untuk mengajukan permohonan binding opinion atau pendapat mengikat ke LAPS SJK. Seperti itu. Nah, tentunya dari setiap layanan tersebut itu semuanya bersifat rahasia. Jadi tidak terpublikasi, hanya pihak-pihak yang bersengketa saja. Dan

0: mediator atau arbiter atau apa namanya yang dapat mengetahui jalannya pemeriksaan dari proses tersebut seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti ini bisa dibilang ya cara menyelesaikan sengketa dari Laps SJK ini putusannya itu ya tidak bisa dibilang akan berpihak-pihak ke bank ataupun juga misalnya perorangan sendiri. Betul. Itu kembali lagi bagaimana prosesnya ya. Kalau seperti itu dipidanakan nanti.
2: Okay. Saya mungkin nambahkan dikit.
1: Oke, okay, boleh silakan ya.
2: Kalau tadi teman-teman Pro2 mungkin masih kurang apa ya familiar ya, yes, dengan penjelasannya. Mm-hmm. Singkatnya mungkin kalau mediasi teman-teman itu meminta nih bantuan, mm-hmm, dari pihak ketiga atau okay, misalnya teman yang lain lagi nih, mm-hmm, ya, teman yang baru dikenal, okay, ya. Teman yang baru dikenal sudah terdaftar di Laps SJK, mm-hmm, gitu ya. Kemudian kita menyebutnya mediator, kafe okay, namanya. Nah, mediatornya ini nanti itu membantu menjembatani, mm-hmm, antara konsumen dengan PUJK. Konsumen maunya misalnya saya, mm-hmm, maunya A, si PUJK maunya B. Nah, nanti, mm-hmm, dicarilah jalan tengahnya nih. Oh. Jadi bukan saling mengadu antara kepentingannya konsumen dan PUJK, tapi dicari jalan tengahnya.
1: Okay.
2: Dan mediator ini dia sifatnya tidak memberikan keputusan apa-apa ya. Okay. Dia hanya
1: memberikan
2: mempertemukan
1: ini
2: aja, memfasilitasi aja gitu.
1: Okay.
2: Sedangkan kalau arbitrase, mm-hmm, konsumen maupun PUJK-nya itu sudah merelakan atau mempercayakan, mm-hmm, kepada pihak ketiga tadi yang, mm-hmm, kalau di mediasi kita sebutnya mediator, di arbitrase kita sebutnya arbiter.
1: Arbiter, baik.
2: Nah, arbiter ini yang kemudian nanti akan menelaah berdasarkan hasil pemeriksaannya,
1: baik,
2: ya tentunya dari dokumen, dari, mm-hmm, fakta-fakta yang dia keterangan yang dia mintakan, mm-hmm, gitu ya. Dia akan memberikan suatu putusan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, atas putusan itu ya para pihak memang sebelumnya sudah sepakat, oke, okay, apapun, hmm, yang diputus oleh arbiter,
1: yeah,
2: ya akan diikuti bersama, diikuti seperti, okay, itu. Kalau di mediasi kan ya dipertemukan aja, mm-hmm, ya. Jadi memang
1: yang mengambil keputusan tetap PUJK,
2: betul,
1: dengan
2: betul, tetap masing-masing pihak itu, mm-hmm, saling mengungkapkanlah, yeah, ya kepentingannya apa, mm-hmm, pandangannya seperti apa, okay, seperti itu. Jadi tidak ada campur tangan nih. Jadi, hmm, bukan nanti teman Pro2 berpikir, waduh, Laps SJK itu jangan-jangan organnya OJK atau jangan-jangan membela PUJK. Tidak,
1: ya, tidak berat sebelah ya.
2: Iya, Laps SJK itu mediator dan arbiternya berada, hmm, dalam posisi netral.
1: Okay.
2: Jadi benar-benar tujuannya untuk membantu penyelesaian sengketa, hmm, dari konsumen dan juga pelaku usaha jasa keuangan.
1: Baik, tuh teman Pro2 mungkin sudah ada yang berpikir nih, aduh, pasti keluar lagi uangku. Saya sudah bermasalah ini dengan uangku ini. Sudah ada mi lagi permasalahan, saya mau pergi melapor. Tapi jangan sampai, ih kayaknya biayanya mahal ini, karena mau dimediasikan apa. Nah, dari segi biaya sendiri seperti apa ini dari Laps SJK? Apakah biayanya besar atau biayanya kecil atau justru non biaya?
0: Oke, siap. Gini Kak Vivi, sebenarnya kalau dari LAPS SJK sendiri, mm-hmm, kita memiliki dua layanan, kategori layanan. Yang pertama, baik, kita retail and small claim atau yang, mm-hmm, biasa dikenal pro bono Kak,
1: yeah,
0: itu khusus hanya untuk layanan mediasi ya Kak ya,
1: yeah.
0: Sedangkan untuk arbitrase dan binding opinion, mm-hmm, itu masuk ke dalam kategori komersial. Nah, sedangkan untuk retail and small claim itu apa sih? Nah, untuk retail and small claim ini adalah baik konsumen maupun PUJK, mm-hmm, itu akan dibebaskan biaya Kak,
1: okay.
0: Jadi LAPS SJK yang akan membayar biaya mediatornya Kak.
1: Wow.
0: Ya, tapi dengan ketentuan.
1: Oke, ini harus didengar baik-baik.
0: Betul.
1: Nih, ada ketentuannya nih.
0: Iya, jadi dengan ketentuan bahwa yang pertama masuk ke dalam kewenangan LAPS SJK yang tadi sudah disebutkan. Terus yang kedua mengenai perlu diperhatikan mengenai ambang batas atau threshold,
1: okay,
0: mengenai dari masing-masing sektornya Kak.
1: Oke. Okay.
0: Nah, untuk sektor pembiayaan, mm-hmm, fintech, pegadaian, mm-hmm, itu sampai dengan 200 juta rupiah.
1: Mm-hmm.
0: Terus untuk sedangkan untuk sektor perbankan,
1: mm-hmm,
0: asuransi jiwa, pasar modal itu sampai dengan 500 juta rupiah, dan untuk sektor asuransi umum sampai dengan 750 juta rupiah. Kami bebaskan biaya mediasi, Pak, Kak. Jadi khusus mediasi ya, Kak, ya, perlu di highlight ini khusus mediasi seperti itu. Jadi nah, sedangkan untuk biaya arbitrase sendiri, arbitrase memang berbiaya, tapi sebetulnya biaya untuk arbitrase di LAPSSJK ini tidak lebih mahal dari lembaga sejenis lainnya, Kak. Karena ini sudah amanat dari OJK. Jadi OJK sudah mengamanatkan di dalam POJK nomor 61 tahun 2020 bahwa biaya yang dikenakan oleh LAPSSJK itu harus lebih terjangkau daripada lembaga sejenis lainnya, seperti itu
1: sudah ada aturannya ya, teman-teman berdua, pedomannya lah ya. Baik. Nah, ini kita mau bahas juga untuk lebih khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Tadi kan sudah diupdatekan juga sama Kak Azki ya, bahwa untuk laporan itu sejauh ini ada kita di peringkat 26 ya, Kak Azki ya. Mungkin kita ke pihak OJK-nya, ke Kak Putri, untuk di Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri, apakah PUJK dan konsumennya ini sudah banyak yang menyelesaikan sengketa sektor jasa keuangan kah melalui LAPS SJK? Mungkin updatean terbaru di tahun kemarin atau tahun ini boleh nih, biar teman-teman Pro 2, oh ternyata banyak, jangan sampai masih ada yang ragu-ragu, ih jangan sampai sendiriku aja yang begini.
2: Kalau bicara soal data ya, kami kalau dari data pengaduan yang kami terima melalui APPK tadi, aplikasi portal perlindungan konsumen, periode 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni untuk Provinsi Sulawesi Tenggara itu tercatat ada 1044 pengaduan. Nah, tapi dari 1044 pengaduan itu ternyata yang memilih untuk meneruskan upaya penyelesaian sengketanya melalui LAPS SJK itu hanya 69. Pak Vivi, jadi itu hanya sebesar 6,6% gitu. Nah, kalau memang kita bandingkan dengan provinsi lain, mungkin tadi seperti yang Kak Askia bilang, memang tergolong masih rendah seperti itu. Nah, oleh sebab itu kami dari OJK juga terus berusaha untuk mendorong optimalisasi penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK ini. Salah satunya kan melalui kegiatan edukasi, sosialisasi ya, baik secara tatap muka maupun radio seperti ini. Kemudian juga di sosial media ya, kita selalu berusaha supaya teman-teman Pro 2 maupun juga masyarakat lainnya itu bisa lebih mengenal dan lebih apa ya, aware akan adanya keberadaan dari LAPSSJK seperti itu.
1: Baik. Nah, mungkin dari LAPSSJK ini bisa dibilang tadi, mau dibilang baru juga bukan, mau dibilang juga sudah lama, kita masih berada di proses berkembangnya ya. Baru jalan 5 tahun ini, dari banyaknya pengaduan dan ternyata 69 yang meneruskan sampai ke tahap penyelesaian sengketanya itu sendiri, dari pihak LAPS SJK mungkin boleh diinfokan nih ke teman-teman Pro 2 biar lebih meyakinkan lagi ke teman-teman Pro 2 dan juga masyarakat khususnya Kota Kendari bahwa ini adalah lembaga yang aman ketika mereka menghadapi persoalan sengketa jasa keuangan itu sendiri. Boleh, silakan Kak, adakah pengalaman yang pernah ditangani dari LAPS SJK sendiri, dan mungkin ada testimoni dari yang beberapa 69 orang itu ya. Ini tidak sampai 100 ya, tidak sampai 10%-nya loh dari pengaduan itu dari 2021. Boleh, silakan Kak Azki ya.
0: Iya. Jadi izin Kak Vivik. Jadi kalau terkait testimoni atau dari success story-nya ya Kak Vivi ya. Ini sebenarnya perlu kita lihat dulu. Kita harus pahami dulu itu filosofinya seperti apa. Karena penyelesaian sengketa melalui LAPSSJK ini yang persyaratan utamanya adalah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Kak. Yang mana berarti willingness dari kedua belah pihak itu sangat penting gitu. Nah, apalagi untuk layanan mediasi seperti tadi yang udah disampaikan Kak Putri, bahwa mediasi ini at the end kesepakatannya harus berdasarkan dari hasil para pihak, baik itu konsumen, penawaran konsumen maupun dari penawaran PUJK. Jadi nggak bisa saling keras-kerasan gitu. Nggak mau, pokoknya maunya ini A, sedangkan PUJK maunya B gitu. Nah, itu kalau dari awal sebelum proses mediasi dimulai, tapi para pihak tidak memiliki itikad baik gitu ya, atau tidak memiliki willingness yang baik, jadi itu sangat sulit gitu loh. Jadi mungkin akan kalau dilihat sukses historinya mungkin akan apa namanya akan rendah karena nanti akan ketidaksepakatan outputnya seperti itu. Nah, tapi Labses JK juga berusaha untuk mencari persamaan pandangan para pihak agar tidak saling egois, tidak tidak sama-sama kalau kata Kak Putri tadi mencari jalan tengahnya seperti itu. Jadi Labses JK di sini success story-nya itu yang pertama adalah para pihak puas dengan proses penyelesaian sengketa di Labses JK walaupun hasilnya tidak selalu memuaskan tadi, walaupun misalnya hasilnya adalah deadlock atau ketidaksepakatan tapi ternyata dalam prosesnya mereka puas gitu kan, itu juga kita anggap sebagai success story kita gitu. Terus yang kedua juga mereka didengar dan diberikan empati dan belajar dari kesalahan masing-masing, diberikan pemahaman, karena tidak sedikit juga Kak Vivi konsumen yang mengadukan pengaduan ke LAPSS JK, ternyata konsumennya ini yang orang yang awam gitu. Jadi memang betul-betul, jadi kita di sana sebenarnya bukan hanya menyelesaikan, tapi kita juga memberikan edukasi gitu, memberikan edukasi baik itu kepada konsumen maupun kepada PUJK seperti itu. Terus yang ketiga juga para pihak tetap mau untuk melangsungkan hubungan perdatanya. Jadi setelah setelah diselesaikan sengketa, kita berharap hubungan para pihak ini tetap berlangsung gitu. Apalagi kenapa prinsip kerahasiaan ini sangat penting, karena untuk bagi hubungan bisnis itu apa kerahasiaan atau reputasi itu menjadi suatu hal yang utama seperti itu ya Kak Vivi.
1: Baik. Nah, mungkin boleh dikasih satu contoh kasus nih yang ditangani oleh Labses JK sendiri, mungkin bisa jadi bayangan nih teman Pro 2. Oh, ternyata ini loh yang dimaksud kasus yang bisa kita adukan nih ke Labses JK. Boleh silakan Kak.
0: Ya, kalau yang dapat kita tangani Kak selama perjanjiannya itu sektor jasa keuangan yang di bawah pengawasan OJK, itu dapat ditangani oleh LAPSS JK selama memenuhi ketentuan pasal 32 POJK 61 tahun 2020. Nah, contohnya misalnya adalah klaim asuransi. Terus mengenai pembiayaan. Ya, terus mengenai apa namanya penarikan objek kendaraan atau perihal adanya perbedaan tagihan perhitungan dari kredit seperti itu Kak Vivi.
1: Baik tuh ya teman Pro 2, diingat-ingat lagi apakah pernah mengalami di situasi itu atau mungkin kenalannya, mungkin bisa diarahkan dulu nih ke Labses JK melewati dari mediasinya, kemudian arbitrasi, dan kalau misal nanti harus diputusan akhirnya nanti seperti apa. Nah, teman Pro 2, sebelum kita nanti di segmen akhir, kita mau jeda dulu buat Kak Putri dan juga Kak Askia. Tentunya kita masih bersama di Bisik Bincang Asik.

0: RRI Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di Bisik Bincang Asik bersama teman-teman dari Labs SJK dan juga OJK. Ada Kak Putri dan juga Kak Askia di sini. Menarik sekali teman Pro 2 pembahasan kita di sore hari ini. Ini kita menambah wawasan lagi tentang sengketa jasa keuangan, khususnya ternyata ada lembaga dari Labs SJK ini, dan tentunya masih berkaitan juga di dengan OJK sendiri. Tapi tentunya teman-teman Pro 2 juga pastinya bertanya-tanya nih, bagaimana sih caranya kita mungkin nanti sebagai konsumen ya untuk bisa mengakses Labs SJK ini. Apakah ada kantornya di Kendari ataukah bagaimana, ataukah kantornya bersampingan dengan OJK, karena kan ini sedari tadi bergandengan ya untuk Labs SJK dengan OJK ini. Boleh Kak Askia untuk dijelaskan nih ke teman-teman Pro 2 untuk kontaknya di mana dan mereka bisa aksesnya kemana?
1: Ya, oke Kak Vivi. Jadi untuk Labs SJK kebetulan saat ini kantornya masih satu Kak di Jakarta.
0: Okay.
1: Tapi untuk mengakses layanan Labs SJK tadi dapat melalui kontak 157.ojk.go.id atau juga bisa datang ke kantor Labs SJK yang beralamat di Menara Karya, lantai 25, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Okay. Atau melalui email di info@lapssjk.id dan juga dapat menghubungi melalui telepon di 021-252-7700. Nah, sedangkan untuk penyelesaiannya sendiri nih Kak Vivi, apakah penyelesaian sengketanya ini di Jakarta, di Kendari, atau di mana gitu kan? Nah, sebenarnya kita dari Labs SJK kita punya layanan bisa melalui ODR atau Online Dispute Resolution, atau juga bisa melalui hybrid ataupun offline seperti itu. Nah, kembali lagi kepada kesepakatan para pihak dan mediator atau arbiternya Kak, gitu. Jika dikehendaki misalnya dari teman-teman Pro 2 gitu, berhalangan tidak dapat mengakses, misalnya tidak keterbatasan menggunakan layanan Zoom sehingga tidak bisa melakukan mediasi melalui ODR, terus tidak bisa juga misalnya hadir ke kantor Labs SJK, maka nanti bisa juga diajukan untuk penyelesaiannya melalui di Kendari, dan biasanya kita akan dibantu juga oleh teman-teman OJK di daerah. Ya Kak Putri ya, nanti mungkin kita juga akan minta bantuan fasilitasi dari OJK terkait tempat dan sebagainya. Mungkin kalau untuk teknisnya nanti bisa dijelaskan sama Kak Putri seperti apa.
0: Oke, boleh, silakan Kak Putri. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada yang kunjungan, mana namanya, Ibu Putri, saya mau melaporkan ini tentang sengketa jasa keuangan. Jangan sampai ya teman-teman Pro 2 ada yang tidak mengikuti dari awal, kemudian hanya mendengar oh OJK untuk sengketa keuangan.
1: Iya.
0: Langsung ke kantor OJK seperti apa nih Kak Putri, bagaimana menanganinya?
2: Baik Kak Vivi. Jadi sebetulnya memang OJK ini ya terus mendorong berbagai upaya untuk semakin menguatkan pelindungan konsumen.
0: Baik.
2: Salah satunya adalah selain mendorong adanya Labs SJK, tentu saja kami juga mendorong supaya optimalisasi Labs SJK ini bisa semakin berkembang gitu. Baik. Ya, semakin optimal. Salah satunya dengan mendukung Labs SJK ketika ada kegiatan mediasi yang memang harus dilakukan di daerah.
0: Okay.
2: Nah, ada yang namanya kami biasanya support dalam bentuk fasilitas peminjaman ruangan. Jadi untuk memang daerah-daerah yang memang di sana ada kantor OJK-nya, itu nanti ada mekanisme atau prosedur dari Labs SJK yang akan mengajukan ke OJK untuk terkait peminjaman fasilitas ruang rapat yang kemudian nanti bisa digunakan untuk mempertemukan konsumen dan juga PUJK atau justru juga secara hybrid ya Kak Askia ya, karena kalau kita lihat berdasarkan data ya yang disampaikan oleh Labs SJK kepada OJK, nah teman-teman Pro 2 ini harus tahu nih kalau Labs SJK ini di diawasi oleh OJK. Jadi semakin harusnya menambah trust atau kepercayaan teman Produa kepada Labs SJK. Nah, dari laporan disampaikan oleh Labs SJK ke OJK, ternyata hampir 98% ya itu sengketa yang diselesaikan oleh Labs SJK itu sifatnya online ya. Oh. Ada juga yang hybrid gitu. Jadi misalnya konsumennya misalnya sudah berusia lanjut gitu ya, sehingga misalnya mobilitasnya terbatas, tapi di sana ada kantor OJK misalnya di Kendari seperti itu ya. Nah, nanti bisa Labs SJK itu menyampaikan permohonan ke kami untuk fasilitas peminjaman ruangan untuk mediasi. Nanti jadi konsumennya bisa dimediasikan secara tatap muka gitu ya, dengan mediatornya di kantor OJK Kendari. Kemudian untuk PUJK-nya bisa secara hybrid gitu ya, melalui online dispute resolution tadi seperti itu.
0: Menarik ya teman Proidua. Boleh dicatat kembali nih teman Proidua untuk nomor kontak dari Labs SJK ya, di 021 252 770, ataupun juga boleh dicatat untuk via emailnya di info@lapssjk.id. di situ ya. Baik. Nah, teman Proidua, sebelum kita close untuk dialog kita di sore hari ini ya, boleh Kak Askia dan juga Kak Putri menyampaikan pesan singkat nih ke teman-teman Proidua biar lebih terhighlight lagi kepercayaan mereka ke Labs SJK. Boleh silakan dari Kak Putri dulu dari pihak OJK.
2: Baik. Untuk apa ya, himbauan sekali lagi ya, kami nggak henti-hentinya menyampaikan himbauan kepada teman-teman Produa. Ada dua hal penting nih yang harus diperhatikan. Kan sekarang zamannya semua-semua serba online, serba digital ya. Teman-teman itu kalau misalnya nih ingin menggunakan atau memanfaatkan produk dan juga layanan dari sektor jasa keuangan, itu penting sekali untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dulu. Baik terkait haknya, kewajibannya, juga apa untuk memahami juga legalitas dari perusahaannya. Jangan sampai ternyata saya ditawari pinjaman daring gitu ya, tapi ternyata pinjaman daringnya tidak legal gitu, tidak berizin dari OJK. Nah, itu yang harus dihindari. Karena nanti kalau misalnya kewajiban dan juga haknya gitu yang biasa tertuang di perjanjian itu tidak dibaca dengan baik, tidak dipahami dengan baik, nanti kemudian suatu hari timbul sihan atau sengketa, nah akan apa ya,
0: jadi bumerang,
2: jadi
0: lagi ya,
2: iya, jadi bingung sendiri gitu. Tapi nggak perlu khawatir karena OJK sudah menyediakan wadahnya nih. Kita sudah mendorong pelaku usaha jasa keuangan dan juga asosiasi untuk membentuk Labs SJK. Jadi sekarang sudah ada LAPS SJK. Jadi teman-teman Produa tidak perlu khawatir lagi kalau memang ada sengketa, itu bisa langsung disampaikan saja melalui tadi APP ke OJK ya, di kontak 157.ojk.go.id atau maupun secara langsung ke Labs SJK gitu ya. Nanti tentu saja kita sudah mengupayakan supaya Labs SJK ini penyelesaian sengketanya itu lebih cepat, lebih murah ya, biaya terjangkau, kemudian mudah diakses gitu, dan sifatnya rahasia. Ini penting Kak Vivi, kenapa? Karena kalau teman Produa mengenal penyelesaian sengketa di pengadilan itu kan sifatnya terbuka untuk umum
0: betul.
2: Nah, kalau misalkan di Labs SJK ini sifatnya rahasia, jadi para pihak itu akan jauh lebih nyaman seperti itu, karena dipertemukanlah kepentingannya tapi tanpa harus mengorbankan reputasi dari salah satu pihak seperti itu.
0: Oke, tuh ya teman Produa, apalagi kalau masalah keuangan itu sangat sensitif.
2: Betul.
0: Oke, boleh silakan Kak Eskia untuk closing statement-nya.
1: Oke, Kak Vivi. Jadi ini perlu juga ditegaskan ya, Kak Vivi ya, bahwa literasi konsumen merupakan hal yang sangat vital, Kak. Nah, karena salah memahami produk jasa keuangan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Nah, hal ini yang sering terjadi, yang sering kami terima di LAPS SJK, Kak. Nah, jadi bagi para konsumen nih, Kak, sebelum menandatangani perjanjian dengan PUJK, pastikan pada perjanjian tersebut telah mengatur kesepakatan pemilihan forum penyelesaian sengketa. sengketa jika timbul perselisihan di kemudian hari. Yeah. Jadi biasanya di perjanjian ini Kak, itu ada suatu pasal yang menyebutkan apabila terjadi perselisihan di antara konsumen dengan PUJK, maka akan diselesaikan melalui pengadilan atau LAPSSJK seperti itu. Nah, itu yang harus menjadi perhatian juga bagi konsumen sebelum menandatangani perjanjian.
0: Baik.
1: Nah, yang kedua Kak Vivi, di sini bagi tenaga pemasar produk PUJK hendaknya juga memberikan informasi yang detail dan valid Kak. Pastikan konsumen sudah benar-benar mengerti manfaat dan resiko dari produk yang ditawarkan.
0: Okay.
1: Nah, selanjutnya yang ketiga, dokumen transaksi utama seperti perjanjian kredit, polis, atau bilet deposito harus wajib dimiliki dan disimpan dengan rapih.
0: Baik.
1: Jangan sampai tercecer atau bahkan hilang, karena dokumen transaksi utama itu merupakan alat bukti yang valid pada waktu sengketa terjadi. Nah, terus selanjutnya kami juga dari LAPSSJK mengajak masyarakat untuk mengenal LAPSSJK lebih dekat Kak.
0: Iya.
1: Untuk mengetahui informasi mengenai layanan, biaya, mekanisme penyelesaian sengketa hingga konsultasi, dapat menghubungi LAPSSJK melalui website di www.lapssjk.id atau email di info@lapssjk.id atau Instagram di @lapssjk,
0: baik,
1: LinkedIn LAPSSJK, telepon di 021-252-7700. Nah, LAPSSJK siap membantu untuk konsumen memperoleh penyelesaian sengketa secara profesional, independen dan terpercaya.
0: Oke, tuh sangat komplit ya teman Pro 2 informasinya semua. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 kalau masih ada hal yang ingin diketahui lagi lebih dalam, lebih jelas mengenai mekanisme dan juga layanan penyelesaian sengketa melalui LAPSSJK, kamu bisa melihat informasi lengkapnya di website lapssjk.id ataupun juga di Instagram lapssjk, atau kamu bisa menghubungi nih LAPSSJK secara langsung melalui email di info@lapssjk.id atau menghubungi via telepon di nomor 021-252-7700. Nah, kalau ada yang ingin menanyakan juga untuk sektor jasa keuangan, bisa menghubungi layanan kontak 157 atau di 021-157. Kamu juga bisa email ya teman Pro 2 untuk pihak OJK sendiri di emailnya konsumen@ojk.go.id atau bisa via WhatsApp nih di nomor 0811-57-157-157. Untuk itu, ini kita tidak terasa hampir satu jam ya kebersamaan kita di sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Putri dan juga Kak Askia dari
2: kembali
0: pihak OJK dan juga pihak LAPSSJK atas informasi dan juga edukasinya yang sangat bermanfaat ini. Semoga bertambah lagi literasi teman-teman Pro 2 khususnya masyarakat Kota Kendari tentang LAPSSJK dan juga OJK itu sendiri. Semoga masyarakat semakin memahami nih kalau menghadapi sengketa terkait sektor jasa keuangan sudah ada alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui LAPSSJK. Untuk itu teman Pro 2 kita akhiri siaran di sore hari ini di Dialog Bisik Bincang Asik bareng Vivi dan juga teman-teman dari OJK dan juga LAPSSJK. Tentunya keseruan Bisik akan kamu dapatkan lagi esok, dan juga pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Terima kasih buat Kak Putri dan juga Kak Esgia.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Kembali lagi bersama dengan Yayan di sini, teman Pro 2 ya. Kita ada di ruang inspiratif informasi pilihan kreatif. Teman Pro 2 ada Sandi Cenester dan juga Noella yang merilis single Indonesiaku. Ini adalah sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan ya, didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara, serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka, berekspresi demi kemajuan. Faiberman selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern, berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasyikan. Duet Sandy Karestar dan juga Noella ini juga terasa apik dan segar ya, dengan paduan vokal yang terdengar padat, membawa spirit positif dan optimisme bagi pendengarnya. Single Indonesiaku ini masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Synergy for Indonesia sebagai eksekutif produser. Kemudian ada Pak Iburman sebagai head producer dan juga ada Rio Ricardo sebagai co-producer album. Diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Hai hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya? Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band, atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
2: International Top 20.
1: Komika. Komentari video jenaka.
2: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, Finlandia tuh dikenal sebagai negara paling bahagia di dunia. Tapi memang teman Pro 2, bukan karena semua orang di sana tuh selalu happy ya 24 jam tiap hari teman Pro 2. Justru masyarakat Finlandia itu tidak punya tuntutan buat selalu kelihatan kuat atau pura-pura baik-baik saja. Jadi kalau lagi capek, stres, atau mungkin merasa lagi kurang baik gitu perasaannya, mereka tuh lebih memilih jujur sama perasaan sendiri. Jadi stop maksa diri kita ya buat selalu terlihat baik-baik saja, itu bisa bantu kesehatan mental tetap terjaga teman Pro 2. Dan konsep bahagia ala Finlandia ini juga cukup relate juga ya buat kehidupan sekarang. Jadi mereka tuh tahu kapan harus kerja, kapan harus istirahat, menikmati waktu di alam, coba hal-hal yang baru, sampai meluangkan waktu sama orang terdekat. Dan bahagia itu teman Pro 2 tidak harus selalu soal pencapaian besar atau hidup yang kelihatan sempurna di media sosial ya. Kadang cukup merasa tenang dan nyaman saja sama hidup tuh sudah cukup gitu. Jadi gimana teman Pro 2, apakah kamu tertarik untuk menerapkan bahagia versi orang Finlandia?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Mampro 2 Wonogiri resmi mendeklarasikan diri nih sebagai ibu kota mie ayam bakso dalam festival mie ayam bakso 2026 yang mencatat rekor muri nih lewat penyajian 5.555 porsi gratis di alun-alun Giri Krida Bakti di tanggal 3 sampai 4 Juli kemarin, teman Pro 2. Nah, Bupati Setio Soekarno juga menyebutkan kalau mie ayam dan bakso ini memang sudah menjadi kekuatan ekonomi ya, sekaligus identitas daerah, dengan harapan deklarasi ini tuh mendorong pengembangan UMKM dan daya saing nasional. Nah, kalau di Wonogiri ada mie ayam bakso, teman Pro 2, kalau di Kendari kira-kira apa ya? Sinonggi kah?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 45 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabi ajma'in amabal. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul pertolongan Allah teramat dekat. Pertolongan Allah itu tidak serta-merta datang meskipun kita merasa sudah berusaha. Pertolongan Allah tidak langsung diberikan meskipun kita merasa telah berdosa. Dan besar kemungkinan pertolongan Allah tetap tidak datang meskipun kita sudah melakukan semuanya. Mengapa? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, mari kita cermati dalam sejarah tentang tiga kisah pertolongan Allah yang diturunkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Pendengar rahimakumullah, kisah yang pertama, pertolongan Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa mendapat pertolongan dari Allah bukan pada saat-saat beliau berada di Mesir, tetapi ketika berhijrah dan menghindari kejaran Fir'aun hingga terhalang lautan. Di belakangnya ada pasukan Fir'aun yang tengah mengejarnya, sementara di depannya ada lautan yang membentang. Berhenti artinya mati, jalan terus berarti bunuh diri. Pada saat itulah pertolongan Allah menghampiri Nabi Musa berupa terbelahnya lautan dan penenggelaman Fir'aun beserta pasukannya. Allah SWT berfirman, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahar fangfalaka fakana kullu firki kattoidil azim wa aslafna thummal akharin wa anjayna Musa wa mamma'ahu ajma'in thumma agrakanal akharin inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktharuhum mu'minin. Lalu kami mewahyukan kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu itu. Maka terbelahlah laut itu, dan setiap belahannya seperti gunung yang sangat besar. Di sanalah kami dekatkan kelompok yang lain Fir'aun dan bala tentaranya. Kami selamatkan Musa dan semua orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan kelompok yang lain. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63-67. Pendengar, kisah yang kedua, pertolongan Allah kepada Ibunda Maryam. Kapan Allah menurunkan pertolongannya kepada Maryam? Saat Maryam sudah benar-benar pasrah kepada Allah, dia bersandar di pokok kurma dan mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Duhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi, dilupakan. Quran Surah Maryam ayat 23. Setilah mendengar, turun pertolongan Allah berupa aliran air, dan kurma yang berjatuhan di sisinya itu pun Allah masih menyuruh Maryam menghabiskan tenaganya guna menggoncang pokok kurma agar buahnya berjatuhan. Pohon kurma itu seperti pohon kelapa, digunjang seperti apapun buahnya sulit jatuh. Tetapi lagi oleh seorang wanita yang hendak melahirkan, dan kondisinya lemas. Akan tetapi disinilah pertolongan itu datang. Kurma itu berjatuhan dan Maryam pun dapat memakannya untuk menambah tenaganya saat melahirkan. Pendengar rahimakumullah, kisah yang ketiga adalah pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim saat berdakwah di Babilonia. Nabi Ibrahim tak memiliki pengikut, tak satu pun orang yang mengikuti dakwah beliau kecuali sepupunya Lut. Bahkan kasus yaitu pemenggalan kepala berhala membuat Ibrahim dinobatkan sebagai public enemy. Masyarakat Babilonia sangat benci kepada beliau. Saat Namrud mengumumkan bahwa vonis atas Nabi Ibrahim adalah hukuman mati dengan cara dibakar, masyarakat berbondong-bondong, yaitu menyumbang kayu bakar. Mereka menyumbangkan kayu secara sukarela. Dan saat kayu-kayu hasil sumbangan masyarakat itu ditumpuk, tingginya melebihi tinggi manusia. Tujuannya agar Ibrahim merasakan proses pembakaran dirinya, merasakan panasnya asap melebihi itu terlebih dahulu, kemudian baru merasakan yaitu jilatan api yang membakar tubuhnya. Namrud juga ingin mendengar Ibrahim berteriak-teriak dan meminta ampun. Api pun dinyalakan. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim hanya mengatakan hasbunallah. Mengapa Nabi Ibrahim mengatakan cukuplah Allah sebagai pelindung? Karena beliau sadar di antara ribuan orang yang menyaksikan dirinya dibakar, tak satu pun dari mereka yang menaruh simpati padanya. Oleh sebab itu beliau berkata hasbunallah, cukup Allah saja sebagai pelindung. Pada saat itu Nabi Ibrahim sudah tidak mampu melakukan ikhtiar apapun selain lisan yang mengucapkan hasbunallah. Maka api yang berkobar itu menjadi dingin dan tidak memiliki sifat membakar. Sebagaimana firman Allah, kuna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api jadikanlah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Pendengar rahimakumullah, jadi kapan pertolongan Allah datang? Dari tiga kisah di atas kita dapat memetik pelajaran bahwa ketika kita sudah berusaha dan bertawakal, pertolongan Allah itu kian mendekat. Kalaupun pertolongan Allah tidak segera turun, bisa jadi karena Allah masih melihat bahwa kita masih memiliki sisa daya dan kekuatan. Allah ingin menghabiskan seluruh tenaga, upaya dan doa kita sampai pada titik maksimum, sampai benar-benar tidak ada daya dan upaya selain hanya milik Allah, dan hati kita benar-benar total dalam bertawakal kepadanya, barulah pertolongan itu turun. Wallahu muwaffiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di Sore Ceria.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan masih akan hadir karena dengar kamu ya, dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. We'll be right back.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Kita ada di FYI for your information. Ada informasi yang menarik nih teman Pro 2 ya. Kreativitas di SD Muhammadiyah Parakan ini mencuri perhatian lewat pemotretan siswanya bergaya editorial teman Pro 2. Jadi di unggahan Instagram ditampilkan tuh para siswa ya mengenakan seragam sekolah dengan hasil foto yang rapih dan estetik layaknya majalah. Menariknya nih teman Pro 2, seluruh konsepnya, pengarahan hingga proses pemotretannya tuh dibuat sendiri sama para guru tanpa melibatkan agensi atau tim kreatif profesional. Wow, ini keren banget sih teman Pro 2, dan ini adalah sebuah inovasi baru juga yang kali aja mungkin teman-teman Pro 2 juga bisa mendapatkan inspirasi nih untuk mempromosikan sekolahnya di media sosial.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 55 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya En harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan sore ceria. Nanti selanjutnya di perjalanan jaga malam, kamu bakalan ditemenin sama rekannya En, ada Isa nanti ya, sampai di jam 12 malam. So kalau gitu En, pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi dengan kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Info Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, Wali Kota Kendari Dr. Haji Siska Karina Imran meresmikan Pasar Benteng yang berlokasi di Kelurahan Andonuhu, Kecamatan Poasia. Wali Kota Siska Karina Imran menyampaikan Pasar Benteng merupakan pasar ke-12 yang hadir di Kota Kendari dan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pertumbuhan penduduk Kota Kendari yang terus meningkat perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas publik yang memadai, termasuk sarana perdagangan yang tertata aman dan nyaman bagi masyarakat. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Kehutanan bersama Balai Taman Nasional Wakatobi resmi membentuk forum pelaku usaha wisata alam. Wadah ini menghimpun operator selam, pramu wisata, pengusaha akomodasi hingga unsur pemerintah untuk membangun kesepahaman, keharmonisan, dan ketertiban pengelolaan destinasi. Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Kementerian Kehutanan, Johan Setiawan mengatakan, forum tersebut menjadi wadah kolaborasi seluruh pihak yang berkaitan dengan sektor pariwisata di Wakatobi. Dikatakan pariwisata tidak bisa berjalan sendiri hanya oleh pengelola kawasan. Yang menekankan pentingnya komunikasi terbuka agar peraturan dipahami bersama dan masalah terselesaikan tanpa asumsi yang keliru. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akhirnya menuntaskan penantian ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang selama lebih 6 bulan belum menerima gaji. Gubernur Sultra Andi Sumangaruka memastikan seluruh hak pembayaran dilunasi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Penyerahan pembayaran gaji dilakukan secara langsung kepada para P3K paruh waktu di lingkup pemerintah Provinsi Sultra. Momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan verifikasi data seluruh penerima guna memastikan bahwa mereka benar-benar aktif menjalankan tugas di unit kerja masing-masing. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
1: info komunitas,
3: info lifestyle,
1: info teknologi,
3: info wisata,
1: info kuliner.
3: Sharing time.
1: Story in radio.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan baik.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM, Bro 2 Rari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, selamat malam. Selamat kembali mendengarkan Bro 2 Rari Kendari bersama dengan Nisa yang temani ruang dengar kamu, teman Bro 2. Kita dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Sampai pukul 24 waktu Indonesia tengah nanti, temani ruang dengar kamu di perjalanan malam hari ini, teman Bro 2. Kita di Kamis malam, semoga menjadi malam yang hangat untuk kamu yang masih melakukan aktivitas juga. Semoga bisa selesai dengan baik ya, hingga tuntas pokoknya di perjalanan malam hari ini. Bisa temani kamu teman Bro 2, kita awali lagi dengan info komunitas. Terus dengarkan di 98 FM atau via mobile application RRI Digital. Kamu juga bisa terus dengarkan via streaming di www.rri.co.id.

yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita di info komunitas malam hari ini, teman berdua. Bisa mau ajak kamu, kita kenalan yuk sama banyak komunitas-komunitas unik yang ada di dunia yang mungkin baru kamu dengar, teman berdua, atau ada yang kamu minati nih. Nah, untuk kamu yang suka, teman berdua, biasanya foto-foto awan. Siapa nih dari kamu yang kalau ada awan indah atau dengan bentuk yang unik ya, di pagi, siang, atau sore hari, suka difoto-foto, suka dijadikan story kamu. Nah, ternyata ada teman berdua, komunitas yang disusulkan untuk orang-orang yang suka mengamati awan. Jadi mereka biasanya berbagi foto, bahkan hingga diskusi, dan bahkan punya manifesto tentang betapa indahnya awan di langit, teman berdua. Dan siapa sangka, melihat awan juga bisa jadi passion yang serius. Jadi kalau nama komunitasnya itu adalah The Cloud Appreciation Society. Susah juga sih ya sebenarnya dengan nama dari komunitasnya, The Cloud Appreciation, yang juga mungkin ada dari kamu yang mau join, teman berdua yang suka lihat awan. Bukan hanya dilihat, tapi juga bisa jadi salah satu bahan diskusi kamu nih, teman berdua.

0: lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Masih di 90.8 FM, Bro 2 Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, perjalanan jaga malam kita masih terus berlanjut ya. Dan untuk di jaga malam hari ini, seperti biasa nanti kita akan bergabung lagi di Music Live Chat yang segera hadir karena dengar kamu pukul 20 sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta dan juga disiarkan di Pro 2 seluruh Indonesia. So, always stay tuned with me di Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Music Legend. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam seluruh Indonesia.
0: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
1: Betul. Edi
0: dan juga Davi, ya.
1: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
0: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gua kapan ya?
1: Iya, udah enggak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
0: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
1: Wih.
0: Karena namanya kan Manis Life Set kan.
1: Wah, bukan. Bukan
0: ya, Music Live Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Live MLC.
0: Sama aja.
1: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman berdua kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Yes. Di hari ini.
0: Betul.
1: Tamu spesialnya adalah penyanyi. Mm-hmm. Yang banyak banget fansnya juga.
0: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu.
1: Okay.
0: Ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
1: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
0: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita bakal ngobrol. Bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese.
1: Wow.
0: Jadi buat kamu teman pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
1: Betul.
0: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh.
0: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman pro 2.
0: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordy.
2: Ini gue nyapa.
0: Udah dong. Gimana kabarnya Jordy Riz?
2: Well, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah. Yes.
0: Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya every day is a slow day aja sih. Boleh nggak stop rushing things deh?
1: Iya, udah.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu enggak, kayak
2: buset udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Enggak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: kota. Ih bagus banget.
1: Belum, baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih.
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay.
1: Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh, santai, enggak yang rushing banget gitu. Okay. Sambil makan sebuah buah.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Makan buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja sih.
2: Oh, Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sih.
2: Sepoi-sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan? Yeah. Sejuk gitu-gitu. Enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Ya, itu bener.
0: Kalau kangen Tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
2: Okay. Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, pastinya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue. Kerjaan gue sebagai penyanyi, gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Okay.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again, kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya. Di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti di pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: PRJ kan rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Yeah.
2: Ada yang lagi nyanyi anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi
0: Gue udah beli amat.
2: Yang penting gue
0: lirik udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa ya, aman ya.
2: Kayak orang-orang kayak
1: gak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga
0: jatuhnya. Oh yang ketiga. Pasti bangung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon.
0: Oke.
2: Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Sendiri.
2: Yeah.
0: Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk, minum Macha. Enggak juga. Okay. Cuman maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya,
0: itu
2: sehat beneran lo gitu lo. Maksudnya yang pure nggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan ya lo matcha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Iya, sama aja.
2: Gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa? Jordiris baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Gitu ya, maksa banget.
1: Maksa. Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagi.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana?
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah.
1: Iya.
2: Masih dibalik aja.
1: Tebalikin. Masih
2: dibalik aja mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya
0: kita.
1: Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.

0: nomor 2 masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti ini baru rilis apa single berarti ya?
3: Dua single.
2: Baru rilis 2 single lagi. Dan okay. Jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh, udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga. Itu
0: gimana rasanya, Ren? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
0: Gue sini aja.
2: Gue berubah itu sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Gue pakai topi.
2: Gue keren banget ya
0: bagaimana? Lu pakai topi.
1: Iya.
0: Gak tau. Oke. Terus. Apa namanya? Gimana rasanya lu
2: punya EP? Yeah, I'm really happy sih, man. Maksudnya, gue kan, ngeblank.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa, santai.
2: Gue tuh cuma happy, maksudnya. Oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue nggak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue nggak ada di pikiran gue. Oh ada yang menonton gue ya, kayak gitu, ngerti gak sih?
1: Iya, bam.
2: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya, segelintir lah, segelintir.
1: Iya,
2: maksudnya kan, it takes a lot. Maksudnya it takes a village.
0: Yep.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan gue, perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama patah hati, 4 patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dulu ya. Unspoken Goodbye. Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lu diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye-kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya.
1: Oke.
2: Jadi

0: ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Eh, hubungan gue yang dua tra
1: 20?
0: Eh, tra- aduh, eh bukan.
2: Banyak gitu. Enggak.
0: Banget ya. Kalau curhat ya lu gitu. Okay, ya, jadi tentang lu jadi distraktor gue kan gue nggak kek nggak apa-apa gue jadi tentang gue mau ngeblank.
1: Ini kan hubungan lo yang kedua
0: ya, hubungan gue bukan kedua terakhir lah pokoknya dua terakhir dua terakhir okay. Dua terakhir itu indah banget maksudnya kita putus putus dengan baik-baik
2: okay.
0: Putus itu kita nggak ada drama kita saling ngerti bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya tapi kita abis itu kayak ngerti lagi kita ngegrounding perasaan kita sama-sama okay. Apa sih pernah kita alamin selama ini apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama udah abis itu putus jadi bener-bener nggak ada ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali nggak ada ya apapun yang salah juga enggak tapi kenapa kita putus tapi ya putus ngerti gak sih that's why itu selama tinggal yang nggak pernah tersampai nggak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue berarti gitu ya love of my life berarti ya sih tapi udah putus hubungannya
1: gitu. Tapi bentar dulu lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik
2: bisa
1: tapi move on-nya susah banget ya sih
0: susah banget
2: susah iya jujur susah
0: nah itu lo mesti sibuk
2: lo masih bikin lagu bro
1: gue pengangguran sih
0: masih dibanting aja ya.
1: Iya tapi serius, soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue nggak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo. Padahal lo kan teman gue gitu, susah untuk menjauhnya. Aduh kangen lagi. Aduh,
0: pasti tapi gini, tapi lo pernah sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue ngerti nggak sih bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin gue lupa ulang tahun akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's gue lupa ngerayain jadi bukan karena gue nggak cinta tapi karena kayak anjir gue nggak ada waktu nih gitu loh, maksudnya itu buat gue akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya itu jadi kayak gitu loh ngerti nggak sih
1: paham okay.
0: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu
2: iya benar
1: oh my god
2: wow
1: cukup sakit ternyata
2: benar berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya
1: iya seperti itu sih
0: Kurangnya agak seperti itu ya. Seperti itu. Kamu terlalu baik buat aku. Kayaknya kamu cari yang lebih baik dari aku.
1: Cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya. Apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala
2: macam.
0: Gitu. Jujurnya.
1: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi. Nah ini udah dari judul.
0: Masih.
2: Ini berkaitan apa gimana nih berarti? Iya. kalau dari judulnya kan. Kalau dari judulnya kan.
1: Apakah orang yang sama?
0: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
2: Oke.
0: gini, ada dua ini ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik. Bila kau sungguh inginkan ini beriku tanda untuk tak takut gitu. Sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku. Aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata aku masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, gue kayak tiba-tiba ngefling nih kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya.
1: Iya, datang gitu aja kan.
0: Iya kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini beri ku tanda untuk tak takut, dalam arti kayak lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang kita gak ngasih tauin kan kita, kita diem-diem tapi kita
1: menghanyutkan.
0: Menghanyutkan. Tapi dia menghanyutkan. Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi. Coba pelan-pelan pelajari rasa itu kayak gitu.
2: Oh.
0: Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
2: Iya, benar-benar.
0: Karena gue suka nih gitu.
2: Iya,
1: benar-benar. Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya. Secakep apa
0: ya? Kalau tabrak pakai bus.
2: Horor.
1: Kriminal sekali saya.
2: Oke
1: deh, kalau gitu teman berdua mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
2: Bener.
1: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua. Coba diresapi dulu
2: ya.
1: Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
2: Waduh.
0: Yang Pak. Sesemua itu kan?
1: Semuanya.
2: Semuanya kalau cukup waktunya ya. Iya.
1: Sekali lagi di 0811-800-105.
2: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu langsung aja unspoken goodbye dari
2: by Jordi Riz.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Kamu
2: mengalami apa yang kualami?
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Kamu kenal nggak? Aku kenal nggak?
1: Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jo.
1: Aduh.
0: Itulah ya, kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil, Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow, that's really nice.
1: All right.
0: Katanya aku mau ucapin makasih banget lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Lanjut. Banyak banget
1: nih. Ini udah ngecek dari 6:30 bro.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Singkat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan, kayak
1: betul.
2: Gitu.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ditunggu ya.
1: Amin.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke. Okay.
0: Alright, lanjut
2: thank
0: ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: Hi Chicks, okay.
2: Hi Chicks. Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh sih. Kalian tahu gak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé
1: gitu.
2: Iya sih. Kayak Monday every morning, tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
1: Okay.
2: Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi Christmas ya.
1: Yeah.
2: Specifically tenang aja buat gue.
1: Yeah.
2: Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget.
1: Yes.
2: Cepet serba stres. Buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Okay. Itulah gitu, kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal tiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh, oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar
0: teman. Lanjut deh. Ah,
1: oke. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top markotop kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
2: Siapa? Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan.
2: Gak tapi gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jujul kembalian.
2: Jadi jujul lagu kayak. Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pinginnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinginnya collab sama dia.
1: Seru sih.
2: Karena dia kan asik banget
1: ya
2: kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure.
0: Mas. Oh, harus digabung gitu ya.
1: Enggak harus
0: digabung-gabung gitu ya, saya.
2: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Sorry.
1: Masalah ini penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Okay.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku.
2: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya, maksudnya jadi kayak yang ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh, ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, sekarang gantian di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
1: Oh, bener. Oke.
0: Hey. Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
2: Aduh. Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Bener.
2: Karena kalau dia gitu, 3 tahun, Bu, kamu... Udah lah, itu susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa nggak terima. Nggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun pak udah.
1: Benar-benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. Terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them.
1: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga let them.
0: Judulnya
2: let them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Kayak let them, kita udah gak bisa ngontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah itu dia, bener-bener. Ruin your friendship bro.
0: Bener. Oh my god. Oh. Sorry, ya. Oke, ini ada, ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kalau lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Suka lagu-lagu, suka kan lagu, ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini ya susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana? Gimana
0: maksudnya? Lu benar. Kita bisa enggak separate the artist and their work?
1: Oke.
0: Artis sama iya. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
2: Of course you can. Menurut gue bisa aja. Maksudnya kayak kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak kebukti mau sama saya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
0: Jadi gitu ya. Jadi ya lebih susah untuk ngikutin musisinya.
1: Musisinya benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng.
2: Ameng?
1: Ameng. Ameng.
2: Oh, Ameng.
1: Ameng. Ameng ya.
2: Oh, Ameng Prancis.
1: Apa? Ameng, gak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U gak? Ameng.
1: terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
2: kalau aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh jelasin
2: karena dulu. Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali harus makan nasi tempong kan.
1: Oke.
2: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak, yang biasa aja gitu loh. Enggak yang wow mata ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak oh ini gue mengenal rasa ini ya gitu. Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Lagunya ada artinya. Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes rek.
0: Bikin jadi, nangis.
2: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Benar.
0: Kok kita, lu jago banget sih. Kita salam dulu. Langsung kepikiran loh dia. Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget. Saya tembok karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih.
0: Clip masukin TikTok please. Please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Rez sudah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke.
2: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, just specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform. Di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya. Baru ada 2 lagu yang, tiga lagu deh.
1: Oke.
2: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun nggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galau-galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Iya. Dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya?
0: Jordi Riz Lovers.
1: Jordi Riz Lovers.
2: Sebenarnya nama. Jatuhnya kayak nama permen.
1: Iya, bener.
2: Nama, jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya, jadinya pick me moment. Nah, namanya Jordi Disaster. Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Disaster
2: itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana, kayak
1: rame.
0: Udah
1: rame sih. Lope-lope hijau semua isinya.
2: Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau?
1: Bener, kita boleh galau,
2: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
1: Sabar.
0: Tama Pro 2 gak bisa lihat juga ini.
2: Kita kan gak bisa lihat.
0: Anyway, thank you banget loh Jordi.
2: Thank you banget. Kalian seru banget.
1: Thank you.
0: So fun. Dan pastinya Tama Pro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya Tama Pro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edita, pamit.
0: Dan masih ya,
2: nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
1: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

masih di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah bersama kita mengikuti ya Music Live Chat di bersama RRI Pro 2 Jakarta. Kini balik lagi dengan Isa yang temani ruang dengar kamu sampai tuntas pukul 24 nanti. Isa akan setia teman Pro 2 temani ruang dengar kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam hari ini. Dan waktunya kita hadir lagi di sesi sharing time. Untuk kamu yang mau ikut sharing di malam hari ini, kamu bisa ke WhatsApp kita di 0821-8830-908. Atau teman Pro 2 juga bisa main ke media sosial kita, ke Instagram Pro 2 Kendari. Nah teman Pro 2, di sharing time malam hari ini sama aja kamu mengobrol tentang sebuah fakta ya, sebuah fenomena teman Pro 2, tentang kenapa sebenarnya kita bisa salah ingat. Kamu pernah tidak sih teman Pro 2, misalnya salah lirik lagu atau lirik lagu yang malah disambung dengan lagu yang lain? Ini ternyata ada fenomenanya, ada faktanya teman Pro 2, atau yang biasa disebut dengan Mandela Effect teman Pro 2.

0: Pradua Film, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kamu pernah sih tidak teman berdua kayak ada misalnya sesuatu ingatan ya, tapi ternyata itu salah. Misalnya, kalau ingat ada tokoh terkenal yang sudah meninggal lama, tapi ternyata masih hidup teman berdua. Atau kamu yakin dengan lirik-lirik lagu tertentu? Ini biasanya yang banyak terjadi ya, mungkin ke lirik lagu, tapi sebenarnya aslinya bukan seperti itu teman berdua. Nah ini ternyata adalah sebuah fenomena yang disebut dengan Mandela Effect atau kondisi ketika orang banyak memiliki ingatan yang sama tapi ternyata ingatan itu justru keliru teman berdua, atau adalah hal yang tidak sesuai fakta atau tidak sesuai kebenarannya teman berdua. Istilah ini muncul karena dulu banyak orang percaya Nelson Mandela meninggal di penjara tahun 1980-an. Padahal faktanya beliau itu baru wafat pada tahun 2013 teman berdua. Dan yang menariknya lagi ya, dari hal ini teman berdua, biasanya itu bukan cuma satu orang yang salah ingatan, tapi bahkan bisa ribuan teman berdua. Dan ini jadi pertanyaan tersendiri sih sebenarnya. Ini kita yang salah atau justru

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Manila Effect teman berdua, mungkin satu yang relate juga di kamu ya. Biasanya kita tuh banyak kayak mengingat lirik lagu yang sebenarnya liriknya bukan seperti itu teman berdua. Misalnya lagu Bintang Kecil. Nah, di part Bintang Kecil di langit yang apa kamu biasanya teman berdua? Karena biasanya ada yang menyanyikannya dengan di langit yang biru, padahal yang aslinya adalah di langit yang tinggi teman berdua. Jadi bukan di langit yang biru ya. Ini teman berdua bisa jadi karena dipengaruhi banyak faktor ya. Ada dipengaruhi karena suggestibility atau sering terpapar informasi dari orang lain yang bisa mengubah sebuah memori. Terus juga karena interference. Memori itu bisa terganggu teman berdua karena adanya pengalaman masa lalu atau juga karena informasi baru. Terus selain itu dipengaruhi juga dengan paradigma DRM karena otak membentuk memori palsu alias false memory dari hal yang tidak pernah dilihat, ya akhirnya melekatlah informasi yang sudah dipercaya teman berdua. Nah, inilah yang disebut dengan Mandela efek teman berdua. Memori palsu akhirnya bersifat melekat dan bisa menular juga antar individu teman berdua, alias menjadi social contagion, yang dimana saat seseorang nih misalnya ya terpapar informasi yang salah dari kelompoknya, ya akhirnya bisa menyerap, terus bisa menganggap kayak itu sebagai ingatan pribadi. Ya ibaratnya kalau di geng kamu mungkin masih menyanyikan dengan di langit yang biru, akhirnya ikut-ikutan sampai sekarang teman berdua.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung.

Teman berdua, teman terbaik kamu, perjalanan juga malam kita masih terus berlanjut. Dan bisa temani kamu dengan hadirkan story and radio nanti teman berdua pukul 22 sampai pukul 23. Terus juga akan dilanjutkan dengan jazz music, dengan playlist yang bisa siapkan menemani perjalanan malam kamu. Semoga menjadi malam yang menyenangkan teman berdua, dan kamu bisa tuntaskan segala aktivitas dan juga rutinitas di hari ini diselesaikan dengan baik teman berdua. So, station di Pradua RR Kendari, teman terbaik kamu.

ada seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, terdapat sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa air itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kentik kecil di sebelah pompa itu. Dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan. Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi. Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu berisi penuh air. Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkan ke pompa karatan hanya karena instruksi di atas kertas kumal yang belum tentu benar? Begitu pikirnya. Untung suara hatinya mengatakan bahwa ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera pada kertas itu, sekalipun itu berisiko. Ia menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat untuk memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semua terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Paham kan, teman Pro2? Maksud cerita ini? Percaya atau tidak, ini kebenaran hukum alam. Untuk mendapatkan sesuatu, harus mengorbankan sesuatu. Untuk mendapatkan ikan besar, para pemancing menggunakan ikan kecil. Jika usaha ingin berhasil dan mendapatkan keuntungan yang banyak, seharusnya tidak ada keraguan. Bahkan kita semua tahu, berbagi, bersedekah akan menghasilkan rezeki berkali-kali lipat dari apa yang disedekahkan. Ya, begitulah. Memberi baru menerima. Menderita baru bahagia. Berusaha dulu, sukses kemudian.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Seorang lelaki tua dengan baju lusuhnya masuk ke sebuah toko megah. Dari bajunya terlihat lelaki tua itu adalah seorang fakir. Para pengunjung toko tersebut yang mayoritas adalah orang-orang berada, mereka rata-rata melihat dengan pandangan aneh ke arah lelaki tua tersebut, tetapi tidak dengan sang pemilik toko. "Mau cari apa, Pak?" tanya pemilik toko dengan ramah. "Saya mau beli selimut 6 helai untuk saya dan anak juga istri saya." "Tapi..." jawabnya ragu. "Tapi kenapa, Pak?" "Saya hanya punya uang 100 rial. Apa cukup untuk membeli 6 helai selimut?" "Tak perlu bagus. Yang penting bisa melindungi tubuh dari hawa dingin," ucap lelaki tua tersebut. "Oh, tentu cukup, Pak. Saya punya selimut bagus dari Turki. Harganya cuma 20 rial saja. Kalau Bapak membeli 5, saya kasih bonus 1 helai. Jawab pemilik toko dengan ramah. Lega, wajah lelaki tua itu bersinar cerah. Ia menyodorkan uang 100 rial, lalu membawa selimut yang dibelinya untuk pulang. Seorang teman pemilik toko yang sedari tadi melihat dan mendengar percakapan tersebut kemudian bertanya kepada pemilik toko. "Tidak salah. Kau bilang selimut itu yang paling bagus dan mahal yang ada di tokomu ini? Kemarin kan kau jual kepadaku 450 rial. Sekarang kau jual kepada lelaki tua itu 20 rial. Protesnya heran. "Benar, memang harga selimut itu 450 rial. Dan aku menjualnya padamu tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi kemarin aku berdagang dengan manusia. Sekarang aku berdagang dengan Allah," ucap sang pemilik toko dengan tenang. "Dengan Allah? Sesungguhnya aku tidak menginginkan uangnya sedikit pun. Tapi aku ingin menjaga harga diri lelaki tua tersebut agar dia seolah tidak sedang menerima sedekah dariku hingga bisa membuatnya malu," ucapnya. Menghela nafas sejenak, sambungnya kembali. "Demi Allah, aku hanya ingin lelaki tua itu dan keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Dan aku pun berharap Allah menghindarkanku dan keluargaku dari panasnya api neraka. Sesungguhnya

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Filosofi botol kosong. Pernah dengar filosofi ini? Kalau diisi air mineral, harganya 3 ribuan. Kalau diisi jus buah, harganya 10 ribuan. Kalau diisi madu, harganya ratusan ribu. Kalau diisi parfum, harganya bisa jutaan. Namun kalau diisi air comberan, hanya akan dibuang ke sampah karena tidak berguna. Sama-sama dikemas dalam botol, tetapi berbeda nilainya. Sebab isi yang ada di dalamnya berbeda. Begitu juga dengan kita. Semua sama manusia. Yang membedakan adalah karakter yang ada di dalamnya. Ilmu dan pemahaman yang benar akan membangun karakter yang benar. Sukses tidak diukur dari posisi yang kita capai, tetapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil kita atasi. Berusaha untuk meraih sukses. Bila kita mengisi hati dengan penyesalan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, hampir pasti kita tidak akan memiliki hari ini untuk disyukuri. Hujan dan badai akan selalu kita temui dalam perjalanan hidup. Namun hujan besar itu seperti tantangan hidup. Tidak perlu berada memohon hujan untuk berhenti, tetapi berdoalah agar payung kita bertambah kuat. Ingat, umur itu seperti es batu. Dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita tetap akan berkurang dari jatah yang telah ditetapkan. So, selagi masih tersisa jatah usia kita, yuk lakukanlah sebanyak yang kita mampu. Kita lakukan semua yang bermanfaat.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.
1: Teman Pradua yang senantiasa setia di program Pradua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini. Kami 9 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Pradua, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pradua dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, hari ini Jumat 10 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Didesain oleh Allah untuk mengatur seluruh lini kehidupan manusia hingga akhir zaman. Dengan menyelaminya, kita akan mengetahui bahwa Islam memiliki konsep yang unik dalam mendidik umat manusia. Tidak hanya dalam tataran teori, ajaran Islam ditawarkan lengkap dengan contoh dan teladan praktis. Islam mempersembahkan nilai-nilai luhur samawi yang berasal dari langit melalui karya-karya mulia generasi terbaik bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, pada pribadi Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian, bagi orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam memulai pendidikannya dengan menggarap hati yang merupakan induk penentu dalam tubuh kita, menawarkan konsep ketuhanan yang sejalan dengan fitrah manusia, mengasah kepekaannya dengan akidah dan keyakinan luhur sehingga menjadikan hati lembut nan tajam yang senantiasa tersambung dengan Sang Pencipta, siap dengan segala tita dari Rabb-nya. Selanjutnya, Islam mengajari kita cara menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyembah, bagaimana menundukkan nafsu, bagaimana kita menyikapi harta, dan bagaimana kita berinteraksi dengan hambanya, sesama manusia. Islam ingin kita menjadi pribadi yang unggul, berakhlak, dan berkarakter mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan alam semesta. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tujuan ini, manusia dituntut mempelajari agamanya dengan baik. Di zaman ini, sarana untuk mendapatkan ilmu semakin mudah. Ini merupakan hal yang patut kita syukuri. Pada masa sebelumnya, sarana untuk mendapatkan ilmu sangat terbatas, membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang cukup untuk mendapatkannya. Seorang penuntut ilmu terkadang harus berjalan selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan untuk sampai ke sumber ilmu. Kitab-kitab yang juga menjadi sumber ilmu sangat sulit untuk didapatkan karena alat cetak belum tersedia, sebagaimana pada hari ini. Untuk mendapatkan satu kitab saja harus menyalin sendiri dari kitab yang diinginkan atau mengupah orang lain untuk menyalinnya. Adapun hari ini cukup banyak sarana yang baik bisa kita gunakan untuk mendapatkan ilmu Di antaranya adalah mengambil ilmu langsung dari seseorang yang kita percayai ilmu dan akhlaknya. Ini adalah cara terbaik dan tercepat untuk mendapatkan ilmu, karena seorang guru akan memberikan muridnya intisari ilmu yang telah ia dapatkan selama bertahun-tahun. Di samping itu, seorang murid tidak hanya mengambil ilmu dari gurunya, tetapi juga akhlak dan ibadahnya. Nah, mungkin inilah rahasia keberkahan ilmu para ulama-ulama terdahulu. Kemudian yang kedua, melalui buku-buku ilmu syariah yang ditulis oleh para ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer. Dengan catatan, penulisnya adalah orang yang dikenal amanah dan ahli dalam bidang yang dia tulis. Namun, sarana ini hendaknya dijadikan sarana pembantu, bukan pokok. Yang pokok adalah melalui seorang guru, sebagaimana pada poin pertama. Karena siapa yang menjadikan buku sebagai satu-satunya guru, maka akan banyak kekeliruannya. Kemudian, yang terakhir adalah sarana audio dan audiovisual. Nah, mungkin ini sebagai alternatif bagi orang yang tidak memiliki banyak waktu untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ia dapat mengambil ilmu dari rekaman, ceramah, atau kuliah, baik audio seperti kaset, CD, radio, atau audiovisual, seperti rekaman. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu agama adalah kewajiban setiap orang. Bahkan ia adalah kebutuhan yang sangat mendesak, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah wajib kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas ibadah ini tidak hanya bagi orang-orang yang belajar di sekolah-sekolah formal yang berbasis agama atau kalangan muda, tetapi ia adalah tugas dan kewajiban setiap orang Islam, apapun profesi dan status sosialnya, serta berapapun umurnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
4: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sis, ih tambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main kawe-kawean. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial. Anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang. Dari bayi sampai yang gede. Dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya tak. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisirin rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas beli baju diskon update status. Cari taksi jemput anak, motong sayur, motong daging, goreng bawang, ngulek sambel, bikin semur, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, nyetrika update status. Mandi, dandan buat arisan, nyari jilbab, nonton entertainment, nyiram tanaman, arisan kompleks, ngerumpi, gosip, nonton kartun nemenin anak, nonton sinetron, papa pulang, nyiapin makan malam, nonton sinetron lagi, update status. Makan, beresin meja makan, nonton sinetron lagi, bikin teh manis, buatin susu anak, tidurin anak, ngecek WA, Instagram, Facebook, lihat foto, upload, masuk kamar, tidur, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga

0: Pradova untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradova. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Selamat pagi teman radio, inilah info radio bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman radio, Wali Kota Kendari Dr. Haji Siska Karinda Imran SKM meresmikan Pasar Banteng yang berlokasi di Kelurahan Andonowu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari pada Kamis 9 Juli 2026. Wali Kota Siska Karinda Imran menyampaikan Pasar Banteng merupakan pasar ke-12 yang hadir di Kota Kendari dan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Siska, pertumbuhan penduduk Kota Kendari yang terus meningkat perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas publik yang memadai, termasuk sarana perdagangan yang tertata, aman dan nyaman bagi masyarakat. Siska juga mengapresiasi kolaborasi antara pihak swasta dan Perumda Kota Perumda Pasar Kota Kendari yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari dalam menghadirkan fasilitas pasar yang representatif bagi masyarakat Kecamatan Poasia dan sekitarnya. Wali Kota Kendari juga menekankan pentingnya penataan kawasan perdagangan guna mengurangi keberadaan pasar liar yang selama ini beroperasi di pinggir jalan dan berpotensi mengganggu ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Menurutnya, Pasar Banteng yang memiliki area cukup luas dapat menjadi solusi bagi para pedagang untuk berjualan di tempat yang lebih tertib, aman, dan juga nyaman. Pada kesempatan tersebut, Siska turut memperkenalkan program UMKM Maju, salah satu program prioritas pemerintah Kota Kendari yang memberikan modal bantuan modal usaha tanpa bunga kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Siska juga mengajak seluruh pedagang, pengelola pasar, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, serta keamanan lingkungan Pasar Banteng. Dengan diresmikannya Pasar Banteng, pemerintah Kota Kendari berharap pusat perdagangan baru tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat, memperluas peluang usaha serta meningkatkan kesejahteraan warga khususnya di Kecamatan Poasia dan wilayah sekitarnya. Peresmian pasar tersebut ditandai dengan prosesi pemotongan pita sebagai simbol dimulainya operasional pusat perdagangan baru tersebut. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Kendari, para kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, camat, lurah, tokoh masyarakat, pihak perbankan serta jajaran Perumda Pasar Kota Kendari.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman radio. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akhirnya menuntaskan penantian ribuan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja P3K paruh waktu yang selama lebih 6 bulan belum menerima gaji. Gubernur Sultra Andi Sumangeruka memastikan seluruh hak pembayaran dilunasi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dengan total alokasi sekitar 34 miliar rupiah. Penyerahan pembayaran gaji dilakukan secara langsung kepada para P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Sultra. Momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan verifikasi data seluruh penerima guna memastikan bahwa mereka benar-benar aktif menjalankan tugas di unit kerja masing-masing. Langkah verifikasi ini penting karena terdapat perbedaan signifikan antara jumlah yang tercatat di sistem kementerian dan jumlah yang dilantik oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data pemerintah pusat, hanya sekitar 738 orang yang tercatat dalam sistem, sedangkan saat pelantikan jumlah P3K yang diangkat mencapai 2.641 orang. Dalam arahannya, Gubernur Sultra Andi Sumangeruka menjelaskan keterlambatan pembayaran gaji bukan disebabkan minimnya anggaran, melainkan adanya persoalan administrasi pada proses pendataan P3K. Anggaran yang dialokasikan Pemprov Sultra bervariasi dalam beberapa laporan antara 23 miliar hingga 34 miliar rupiah, tergantung pada periode dan jumlah P3K yang dicakup. Beberapa sumber menyebutkan pembayaran mencakup gaji untuk periode 6 bulan Januari hingga Juni 2026 bagi sekitar 2.577 sampai 2.641 orang P3K paruh waktu. Pemerintah daerah menegaskan bahwa meskipun ruang fiskal daerah terbatas, komitmen untuk menjaga hak para pegawai yang mayoritas telah lama mengabdi sebagai tenaga honorer tetap diutamakan. Cairnya gaji ini diharapkan meredakan ketegangan sosial dan kegelisahan ribuan pegawai yang menunggak gaji sejak November 2025, memperkuat semangat kerja dan kepercayaan pegawai terhadap pemerintah daerah, menjadi contoh praktik pemerintahan yang responsif terhadap masalah krusial di bidang tenaga kerja non-APBN. Dengan langkah ini, Pemprov Sultra menegaskan bahwa setiap pegawai yang telah dilantik dan menerima surat keputusan resmi harus mendapat perlindungan dan kepastian hak terlepas dari kendala administrasi di tingkat pusat.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Radua. Kementerian Kebudayaan menggelar sayembara program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026. Program ini mendorong lahirnya karya-karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945 sampai 1950. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan program ini bertujuan mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang sejarah dan kepahlawanan bangsa. Tidak hanya figur sentral, tapi tokoh lain yang berjuang secara fisik dan juga diplomasi. Ia menjelaskan program ini berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan kembali narasi kepahlawanan Indonesia melalui medium yang dekat masyarakat. Melalui film, kata dia, sejarah diharapkan tidak hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa masa lalu, tetapi juga refleksi kebangsaan. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa program ini dibuka dalam dua kategori, yaitu film panjang dan film pendek, dan dalam kategori film panjang memiliki durasi minimal 75 menit, sedangkan film pendek memiliki durasi 15 sampai 30 menit. Ia menambahkan bahwa kategori film panjang peserta diberikan keleluasan dalam mengeksplorasi berbagai tokoh, yakni pada peristiwa maupun dinamika sosial pada masa perjuangan kemerdekaan melalui berbagai genre. Sementara itu, kategori film pendek berfokus pada sejumlah peristiwa sejarah yang telah ditetapkan sebagai titik awal pengembangan cerita. Di antaranya, peristiwa Rangkas Dengklok, proklamasi kemerdekaan, pertempuran Surabaya 10 November, agresi militer Belanda, hingga pemerintah darurat Republik Indonesia. Program ini akan memberikan pendampingan menyeluruh mulai dari penyempurnaan skenario dan konsultasi bersama sejarawan dan juga budayawan. Direktur Film, Musik dan juga Seni Kemenbud Irini Dewi Wanti mengatakan program tersebut menjadi ikhtiar menghadirkan peristiwa sejarah Indonesia, dan program ini memanfaatkan medium film yang relevan dengan perkembangan zaman agar semakin mudah dipahami masyarakat dari berbagai kalangan. Untuk diketahui, pembukaan sayembara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2026 hingga 10 Agustus 2026 melalui laman filmkepahlawanan.id. Proposal terpilih akan diumumkan pada Agustus 2026 hingga kemudian mengikuti tahap perkembangan pada bulan Agustus hingga September 2026 mendatang. Demikian info Pradua di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pradua.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
3: Penyanyi. Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
4: Dari lahir ada kekurangan.
5: Tuh, kesembuhan, Bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
4: Dede, Deang. Ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat, pantas untuk mendapatkan

0: Anda harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Tino Terapista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Delaney, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
1: Lights, camera, action.

0: Wait. Oh my god.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

waspada. Selamat pagi teman Pradua. Hai hai hai. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Senang sekali Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Pastinya menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini di perjalanan sepeda hingga nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Bangun pagi, gimana teman Pradua di hari ini? Hari Jumat yang pastinya kita semoga hari ini dapat banyak keberkahan dan banyak kebaikan juga pastinya. Anyway teman Pradua, seperti biasa pagi hari ini Linsa bakal updatein kamu beragam informasi yang pastinya Linsa akan sharing ke kamu, informasi yang Linsa lansir dari Instagram kah, yang lagi rame sekarang apa yang dibahas, bahas soal cuaca juga teman Pradua, pastinya semuanya akan Linsa hadirkan untuk teman Pradua di pagi hari ini. Apa sih yang tidak kalau untuk teman Pradua semuanya Linsa kasih deh. Oke, teman Pradua, Linsa tidak lupa juga untuk hadirkan kamu beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu di pagi hari ini, biar pagi ini kita sama-sama semangat juga untuk menjalani beragam aktivitasnya. So teman Pradua, pastikan untuk kamu tetap stay tune terus, nanti kita bakal updatein informasinya pelan-pelan satu per satu juga pastinya. Jadi pastikan tetap kamu stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Game apaan tuh?

0: Group untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunu, jangan main TikTok tarui. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Kemudian Fullway 8 FM Pradua RRI Kendari teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pradua. Masih barengan sama Linsa pastinya di pagi ini. Update informasi cuaca dulu, ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan musim kemarau di Sulawesi Tenggara tahun 2026 berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino yang diprediksi bertahan sampai awal 2027 teman Pradua. PMG, ahli muda Stasiun Meteorologi Maritim Kendari Zainuddin, ini mengatakan pembaruan perakiran curah hujan di dasarian yang dirilis BMKG Stasiun Klimatologi Sultra pada 30 Juni lalu, ini menunjukkan kalau sebagian besar wilayah Sultra memasuki kategori curah hujan rendah, yakni 0 sampai 50 mm per dasarian seiring perakhiran menuju musim kemarau juga teman Pradua. Berdasarkan perakiran BMKG, sebagian besar wilayah Sultra juga akan mengalami curah hujan di bawah normal sepanjang Juli 2026. Sementara itu, Konawe Utara diperkirakan masih berada pada kategori normal. Jadi, pembaruan perakiran musim kemarau 2026 juga ini menunjukkan adanya pergeseran awal musim kemarau di wilayah zona musim atau ZOM Sultra. Dan kalau dirilis di April 2026, awal musim diprediksi maju 1 hingga 2 dasarian. Hasil pembaruan menunjukkan kalau kemajuan 2 hingga 3 dasarian bahkan lebih di beberapa wilayah nih teman Pradua. Menurut Zainuddin sendiri, kondisi ini mengindikasikan pengaruh El Nino semakin kuat dengan pola iklim di Sultra, jadinya musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lama dari kondisi normal teman Pradua. Dan juga pastinya untuk menghadapi kondisi ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air, terus juga menyiapkan cadangan air bersih, menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, bahkan juga rutin memantau informasi cuaca dan iklim juga. Dan pemerintah daerah pastinya diminta juga untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan ketersediaan dan distribusi air bersih, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air dan juga infrastruktur pendukung, dan memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta menyesuaikan kebijakan sektor pertanian dengan kondisi iklim juga teman Pradua. Karena

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

teman-teman Pradua. Ya, siapa yang di hari ini ataupun mungkin di bulan Juli sebelum-sebelumnya merasakan kedinginan ya. Yes, dan memang teman Pradua kayaknya musim kemarau yang kayaknya tiba-tiba dingin ini banyak hal yang disebabkan juga nih teman Pradua. Yes, pastinya kalau misalnya cuacanya dingin, jangan sampai kamu lupa juga untuk siapkan, apalagi untuk kamu yang alergi dingin. Nah, jangan sampai lupa untuk preparing obatnya juga nih teman Pradua, mengingatkan diri sendiri juga ya. Oke, teman Pradua, masih update info cuaca. Ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan sebagian wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di hari ini, di Jumat 10 Juli 2026, di mana BMKG menegaskan beberapa wilayah harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang, hujan lebat hingga sangat lebat, serta angin kencang juga nih teman Pradua. Pastinya masyarakat diimbau tetap waspada teman Pradua, terutama di daerah masuk dalam kategori siaga dan juga wilayah dengan potensi angin kencang dan kondisi cuaca yang bisa berubah cepat. Ini berpotensi mengganggu aktivitas harian dan juga perjalanan darat, laut, ataupun juga udara. Ini merupakan daftar wilayah waspada cuaca ekstrim terjadi hujan sedang di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung, Lampung, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan juga Papua. Sedangkan siaga hujan lebat hingga sangat lebat teman Pradua ini terjadi di Sumatera Barat, Bengkulu, Papua Pegunungan, dan juga Papua Selatan. Dan angin kencang dan berawan ini terjadi di Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan juga Sulawesi Utara teman Pradua. Jadi akan terjadi angin kencang dan berawan untuk daerah Sulawesi Tenggara sendiri, dan pastinya juga teman Pradua untuk Sulawesi Tenggara gelombang Rossby Equatorial, yang pastinya ini yang bisa dibilang fenomena yang memicu pertumbuhan awan hujan juga nih teman Pradua. Selain itu pastinya terdapat sirkulasi siklonik yang diperkirakan aktif di sekitar pesisir Sumatera Selatan dan pesisir barat Sumatera, dan kondisi ini membentuk daerah perlambatan dan belokan angin yang mendukung pertumbuhan awan hujan teman Pradua. Jadi memang hujannya sudah mulai juga di beberapa wilayah di Indonesia mulai di hari ini, tapi nanti bakal terjadi kemarau panjang yang tadi sudah Linsa bagikan ke kamu juga nih teman Pradua. Dan memang di bulan Juli ini suhu dinginnya tuh sudah mulai memuncak teman Pradua, tapi kemarin ada yang beredar katanya suhu dingin di bulan Juli ini karena fenomena Avelion, tapi itu dipastikan tidak benar oleh pihak BMKG ya. Dan juga kalau fenomena ini tidak punya dampak langsung dengan penurunan suhu udara di wilayah Indonesia teman Pradua. Jadi memang suhu dingin yang dirasakan masyarakat saat ini adalah fenomena normal yang memang terjadi selama puncak musim kemarau, khususnya pada periode Juli sampai September juga teman Pradua. Dan ini melanda wilayah selatan Indonesia ya, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, bahkan sampai Sumatera bagian selatan juga teman Pradua. Tapi di Kota Kendari juga lumayan dingin ya, mungkin bagi sebagian orang yang tidak kuat dingin merasa ini sudah lumayan dingin juga teman Pradua. Yes, pastinya masyarakat diimbau juga untuk tetap tenang juga teman Pradua, dan tidak mudah untuk percaya informasi yang belum terverifikasi di media sosial. Jadi BMKG juga mengingatkan supaya publik ini selalu merujuk pada kanal informasi resmi untuk dapat data cuaca iklim yang pastinya akurat untuk menghindari disinformasi. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi yang masih beredar belum jelas, teman Pradua jangan langsung secepat itu di-share. Kita harus cek dulu sebelum di-share hal-hal yang lainnya juga teman Pradua. So teman Pradua, Linsa masih updatein kamu beragam informasi di perjalanan pada pagi ini. Nanti pukul 7 pagi juga kita bahas topik-topik menarik. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RR Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pradua Indonesiaku, sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara, serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka berekspresi demi kemajuan. Pai Burman selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasyikkan. Duet Sandi Kanesa dan Noella juga terasa apik dan segar dengan panduan vokal yang terdengar padat membawa spirit positif dan optimisme bagi pendengarnya. Single Indonesiaku masuk dalam album kebangsaan 10 Window Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia sebagai eksekutif produser, Pai Burman sebagai head producer, dan Rio Ricardo sebagai co-producer album. Diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia. Teman Radio, inilah dia Sandi Kanesa dan Noella, Indonesiaku.

8 Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Masih bersama di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radua. Yes, kita di pagi hari ini dengan cuaca Kendari yang mendung-mendung ya. Berawan juga teman Radua, tapi masih tetap cerah juga nih. Yes, teman Radua, pagi ini semoga kamu kegiatannya semua lancar ya. Mau kamu yang lagi berangkat kerja kah, mau berangkat kuliah kah, karena yang sekolah lagi masih libur ya teman Radua. Atau mungkin kamu masih menikmati mati secangkir kopi sebelum memulai aktivitas kamu nih teman Radua. Yes, teman Radua, Linsa mau tanya kamu deh. Coba kita jujur-jujuran ya. Sekarang kalau keluar rumah, yang pertama kamu cek itu apakah HP atau dompet teman Radua? Karena kayaknya sekarang banyak yang bilang dompet ketinggalan masih aman, yang penting HP jangan sampai ketinggalan ya. Mau beli kopi tinggal scan QR, mau bayar parkir pakai e-wallet, belanja minimarket juga tinggal tap. Tapi apakah ini berarti uang tunai sudah tidak penting lagi? Pagi ini teman Radio, kita bakal bahas soal kebiasaan bayar yang semakin berubah. Kamu termasuk tim cash atau cashless nih ya? Kamu boleh kirim komentar kamu barengan sama Linsa di WhatsAppnya Pro 2 Kendari di 082188830908, atau juga boleh ke DM Instagram kita di Pro 2 Kendari, atau juga boleh ke aplikasi RRI Digital di chatroomnya teman Pro 2. Yes, nah karena memang kalau misalnya keluar rumah ada beberapa orang yang lebih nyaman yang penting bawa HP saja, tapi atau ada juga yang nyaman kalau misalnya ada HP dan juga dompet teman Pradua. Karena ada yang bilang cash ini lebih aman karena bisa dipakai di mana saja, karena mungkin beberapa tempat ada yang tidak menyediakan yang namanya QR ya. Tapi ada juga yang merasa kayaknya cashless ini jauh lebih praktis, jadi tidak perlu repot-repot cari uang kembalian, terus tidak perlu hitung lagi uang, semuanya tinggal scan bayar habis. Bahkan teman Radua sekarang beli gorengan, bayar parkir, sampai naik transportasi umum di banyak kota ya, ini sudah bisa pakai kris ataupun juga dompet digital. Kalau kamu sendiri seperti apa teman Radua? Masih setia bawa uang tunai di dompet kah kamu teman Radua? Atau dompet sekarang isinya cuma KTP sama SIM, sementara semua pembayaran ada di HP nih? Kirim jawaban kamu teman Radua, nanti beberapa komentar bakal Linsa bacakan setelah ini.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oh boy.

Teman Radio, sambil kita tunggu komentar masuk, ada fakta menarik. Belakangan ini, pembayaran digital di Indonesia terus meningkat ini. Masyarakat semakin terbiasa menggunakan kris, mobile banking, ataupun juga dompet digital untuk berbagai kehidupan sehari-hari. Alasannya sederhana, teman Radio, karena praktis, cepat, dan tidak perlu repot untuk menyiapkan uang pas juga. Tapi dibalik semua kemudahan itu, ternyata uang tunai juga masih punya peran

0: satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih bersama di Sepeda. Selamat pagi teman Radua. Masih barengan sama Linsa juga di pagi hari ini. Dan kita masih bahas nih teman Radua, kamu tim cash atau cashless. Sebelum lanjut teman Radua, Linsa mau bacain komentar dulu teman Radua dari kamu-kamu semua yang sudah mengirim komentar di pagi hari ini. Ada Yani, katanya dia selamat pagi Kak Linsa. Kalau saya ditanya tim cashless G, soalnya lebih praktis, apalagi kalau lagi buru-buru, tinggal scan kris atau transfer selesai, tapi tetap bawa uang tunai sekitar 50.000 untuk jaga-jaga kalau sinyal lagi jelek. Aduh, tapi ternyata pas lagi mau belanja, belanjaanmu 70.000. Ya, teman Radua, tapi memang sih kalau misalnya kalau cashless ataupun juga tim cash, teman Radua, setidaknya walaupun cashless tapi tetap menyiapkan uang untuk jaga-jaga teman Pradua. Kecuali mungkin kamu bawa teman ya, setidaknya teman kamu juga harus bawa cash juga teman Pradua ya. Terus juga ini ada Rian, katanya pagi Kak Linsa, kalau saya masih nyaman pakai uang tunai soalnya jadi lebih terasa pengeluar. Pagi Kak Linsa, kalau saya masih nyaman pakai uang tunai soalnya jadi lebih terasa pengeluaran uangnya. Kalau pegang cash biasanya saya lebih bisa tahan untuk belanja yang tidak penting, tapi kalau pakai e-wallet kadang tidak sadar tahu-tahu saldonya habis. Yes, itu juga sih teman Pradua, karena memang kalau misalnya kris kan kita tidak sadar nih beli ini beli itu, memang kecil kayak 10.000, 30.000, tapi kali banyak akhirnya pas mau buka saldo, lah kemana uang saya? Yes, karena ya sudah tinggal scan. Tapi kalau misalnya pakai cash mungkin bisa lebih terasa juga kalau uang kita tuh larinya kemana teman Pradua. Ya teman Pradua, ini terakhir ada dari Kas, siapa nih, pakai akun second deh kayaknya, XJF. Katanya selamat pagi Pradua dan juga Kalinsa. Kalau saya jualan minuman di Kendari, awalnya cuma terima uang tunai, tapi sekarang sudah pakai kris dan ternyata banyak pelanggan yang senang karena tidak perlu cari uang pas, dan alhamdulillah jadi lebih praktis juga untuk saya. Yes, ini dari walaupun kamu pakai akun second ya, dan susah sekali namanya disebut, tapi terima kasih banyak ya. Memang sih kalau misalnya, apalagi kalau jualan-jualan itu biasanya kadang yang pakai kris yang cashless-cashless ini tinggal scan-scan saja teman Pradua, jadinya lebih gampang juga. So teman Pradua, untuk kamu yang mau kirim komentar juga di pagi hari ini, boleh di Instagram kita di Pradua Kendari atau juga ke WhatsApp kita di 0821-8830-908. Nah teman Pradua, untuk kamu yang sering bayar pakainya tuh pakai pembayaran digital, ada beberapa hal yang jangan sampai dilupakan. Pertama teman Pradua, jangan asal scan QR code. Pastikan QR yang digunakan ini resmi dari tempat kamu berbelanja. Terus juga jangan pernah kasih kode OTP kepada siapapun, termasuk yang mengaku dari bank ataupun juga aplikasi pembayaran. Dan ketiga teman Pradua, aktifkan PIN atau keamanan biometrik di aplikasi pembayaran supaya lebih aman kalau misalnya HP kamu tiba-tiba hilang juga nih. Jadi untuk kamu ini beberapa tips ya, tapi untuk yang tim-tim cash juga ini Linsa kasih tahu kamu kalau jangan bawa uang tunai terlalu banyak kalau misalnya memang tidak diperlukan. Simpan di tempat yang aman dan pisahkan uang belanja dengan dana darurat teman Pradua supaya lebih mudah untuk atur pengeluaran. Karena sebenarnya teman Pradua, mau cash ataupun juga cashless, yang paling penting adalah tetap keamanan dan cara kita kelola uang.

0: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
1: Heboh, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Bill tidak putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
0: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
1: Apa Pak Lek?
0: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
1: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
0: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
1: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman Produa, pastinya dari obrolan kita pagi ini kita bisa lihat kalau kebiasaan kita memang terus berubah mengikuti perkembangan zaman ya. Dulu mungkin kemana-mana harus memastikan dompet tebal berisi uang tunai. Sekarang banyak orang yang justru lebih panik kalau misalnya HP-nya itu ketinggalan dibandingkan dompetnya nih. Tapi satu hal yang tidak berubah adalah pentingnya kelola uang dengan bijak, teman Produa, karena mau bayar pakai uang tunai, kartu, atau tinggal scan QR, tujuan akhirnya adalah tetap sama. Bagaimana kita bisa penuhi kebutuhan tanpa buat kondisi keuangan jadi berantakan di akhir bulan nih. Dan menariknya teman Produa, perkembangan pembayaran digital ini ternyata tidak cuma mengubah kebiasaan kecil, apalagi kita sebagai pembeli ya teman Produa. Banyak pelaku usaha mulai dari warung kecil, penjual kopi keliling, sampai UMKM rumahan juga ikut rasakan dampaknya nih ya. Sekarang kita makin sering lihat tulisan bisa kris bahkan di lapak-lapak sederhana yang dulu hanya terima pembayaran tunai, yang akhirnya artinya juga pastinya teman Produa, teknologi ini bukan cuma memudahkan pelanggan tapi juga buka peluang baru bagi usaha pelaku. Dan juga pastinya bagaimana caranya pelaku-pelaku usaha ini bisa berkembang, teman Produa. Nah teman Produa, pastinya di pagi hari ini masih di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Produa. Nanti kita bakal lanjut bahas soal fenomena-fenomena yang soal pelaku UMKM, cash, cashless, dan bagaimana sih sebenarnya cerita UMKM yang sudah mulai beradaptasi dengan dunia digital. Apakah memang benar-benar teknologi bisa bantu usaha kecil naik kelas kah? Atau seperti apa, teman Produa? Jadi pastikan kamu tetap stay terus karena kita akan bahas di jelang tanda waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah.

Hai hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.